Okay, masa di Perahu 2 di 90,7 Perahu 2 FM, teman terbaik kamu di Perahu 2 pagi ini. Ada segmen lagu pilihan kamu yang bisa di vote dan di request ya. Lagu dari miliknya siapa aja yang bisa di request di pagi ini. Kamu bisa request lagu dari miliknya Kim. Nah ya, Kim dengan lagunya pertama ada 3 lagu ya. Totalnya ada 3 lagu yang bisa di vote dan di request di Perahu 2 pagi ini jam 7 sampai jam 7 lewatnya 20 menit ya. Kim, Bayangan Cinta Yang Lalu, Akibat Terlalu Indah, dan Tak Mungkin ya, itu dia. Jadi Kim adalah grup vokal muda Indonesia yang beranggotakan ada Arsi Widianto, ada Rahel Reis, dan ada Gusti Pratama. Nah, mereka berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi jebol Indonesia Idol ya, ada Nabila Taqiyah misalnya untuk sempat merilis lagu berjudul Bayangan Cinta Yang Lalu ya kan, yang bercerita tentang kenangan dan emosi cinta yang tak kunjung pudar. Jadi polanya gimana caranya untuk bisa bergabung di Perahu 2 pagi ini? Sama aja teman-teman ya, bisa gabung di Perahu 2 di 0857 504741. Oke, ditunggu ya buat yang pengen vote di Perahu 2. Kita juga udah unggah di story Instagramnya Perahu 2 NRI Sintang. Nikmatin dulu lagu dari miliknya Barat Suara dengan lagu berjudul Haluan.

Oke, kita masih menyapa kamu di Perahu 2 di pagi ini di cuaca kota Sintang yang mendung. Waduh, mendungnya untung nggak banget. Cuman tadi ya sempat diguyur hujan juga ya teman-teman ya. Iya, kamu ngalamin nggak teman-teman ya? Aduh, di sini tadi pagi aja loh. Jadi kalau udah masuk pagi subuh ya pasti aja. Pasti cuy ya, pasti apa bang, pasti kena hujan terus gitu ya, kena hujan terus gitu ya. Untung tadi pagi gak terlalu hujan ya, cuman kalau keseringan basah kuyup di jam subuh kan takut orang mengira apa gitu ya. Oke deh, kita lanjut ya, masih ngomongin seputar lagu dari teman-teman Krim. Nah Krim adalah grup begitu ya, grup vokal muda Malaysia. Anggotanya ada Arsy Widianto, ada Rahel Ray, dan ada Gusti Pratama. Jadi nama Krim merupakan singkatan dari kenangan indah di masa depan. Jeez. Grup vokal ini dibentuk dengan gaya musik yang segar dan berada langsung di bawah bimbingan musisi ternama Yovie Widianto. Sedangkan Arsy Widianto sendiri dikenal gitu ya sebagai penyanyi solo dengan spesialisasi lagu-lagu cinta. Putra dari Yovie Widianto ini membawa karakter vokal yang kuat ke dalam grup. Kemudian juga ada Rahel Ray, penyanyi muda berbakat yang memberikan warna vokal unik dan harmonisasi khas dalam Krim. Ada Gusti Pratama, solois dan vokalis dengan kemampuan bernyanyi yang prima, melengkapi formasi dari trio Krim ini, teman Pro 2. Terus kita kasih kamu lagu ya. Ini ada lagu dari grup Krim berjudul Bayangan Cinta Yang Lain. Nah, lagu ini sempat berkolaborasi bareng sama Nabila Takia. Nah, jadi Nabila Takia sendiri, teman-teman ya, ini merupakan penyanyi kelahiran Aceh ya, atau Banda Aceh. Namanya melejit secara nasional setelah ia berhasil meraih posisi runner-up di ajang Indonesia Idol musim ke-12 pada tahun 2022 dan 2023. Dikenal publik berkat suaranya yang lembut dan kemampuan membawakan lagu-lagu bernuansa balad. Makanya lagu Bayangan Cinta Yang Lalu ini bakal aku kasih buat kamu nih teman-teman ya, nomor 2 pagi ini, yang sempat dirilis sebagai proyek kolaborasi manis sih antara Krim dan Nabila Takia, teman Perahu 2.

Wayang merupakan salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan seni perlambang. Wayang terus berkembang dari zaman ke zaman, juga merupakan media penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, dan pemahaman filsafat serta hiburan. Oleh karena itu, wayang dianggap memiliki nilai sangat berharga dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa serta peradaban Indonesia. Diperkirakan, wayang mulai dikenal dan berkembang di Nusantara sejak 1500 sebelum Masehi sebagai bagian ritual. Seiring perkembangan zaman, wayang tetap bertahan hidup dan terus mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh agama serta nilai-nilai budaya yang masuk dan berkembang di Indonesia. Proses akulturasi ini berlangsung sejak lama, sehingga seni wayang memiliki daya tahan dan daya kembang yang tinggi. Tahu nggak sih teman Pro 2, tercatat ada 60 jenis wayang dalam data warisan budaya tak benda Indonesia loh. Wayang adalah seni pertunjukan tradisional asli Indonesia yang berasal dan berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. UNESCO, lembaga yang mewadahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan boneka bayangan tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Ini Indonesiaku.

Suara. Lagu terakhir kita kasih buat kamu dari teman-teman grup Kim ya. Ada Arsi Widianto di situ dengan lagu berjudul Akibat Terlalu Indah ya, menemani kamu di Pro 2 pagi ini teman-teman ya. Akan temani kamu untuk lagu dari miliknya atau grup ya. Ada 3 orang di situ, Kim, ada Arsi Widianto, ada Rahul Ray, dan ada Gusti Pratama, teman-teman, dan dengan lagu-lagu mereka yang luar biasa. Buat yang suka sama lagu dari grup ini atau grup Kim ini, bisa dengerin di Spotify tanggal 2 ya. Jelang pukul 8 kita masih kasih informasi menarik lainnya ke ruang air kamu untuk tips pagi ini. Tetap di Pro 2.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: lagu dari miliknya The Groove dengan Kematangan Cinta menemani kamu di Pro 2 pagi ini. Selamat pagi Pro 2 semuanya ya, gitu ya, yang baru bergabung bersama kami di 90.7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Tema Pro 2 memiliki tujuan yang jelas, sangat penting untuk menjaga semangat kita dalam bekerja. Kamu dapat menetapkan target harian kamu supaya pekerjaan lebih terarah. Selain itu penting juga buat kalian istirahat teratur. Ini juga krusial banget gitu ya, supaya apa? Supaya pikiran kembali segar serta bisa nyiptain lingkungan kerja yang nyaman untuk meningkatkan produktivitas. Ya, saran pagi ini biasanya kalau dari aku mah jangan lupa sarapan gitu ya. Kalau di rumah nggak bisa, nggak sempat sarapan, bisa pas mau OTW ke kantor gitu kan. Beli, mampir lah, melimpir sejenak gitu ya untuk beli ya sarapan pagi gitu ya. Biasanya ada beberapa teman-teman yang buka lapak. Emang real makanan 10 ribuan gitu ya, 10 ribuan. Tapi gak tahu sekarang apakah price-nya masih di 10 ribuan apa udah naik. Karena kan udah naik juga nih ya, beberapa kebutuhan pokok ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan bakal tidak di angka 10, bisa 13, 14, atau 15 ribu teman-teman ya. Intinya di mana langganan aja deh buat kalian ya. Jadi jangan lupa sarapan. Atau jangan lupa juga untuk bawain cemilan-cemilan untuk ngeganjel perut supaya tetap fight dan semangat tentunya ya di pagi ini untuk teman Pro 2 semuanya. Mengingat cuaca kita sendu, jadi bawaannya jadi pengen di rumah aja nih.
1: Hoax tuh.
2: Widi. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara mama ngajak ngomong sih. Ih, mama nih.
0: Rehani, mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Kita masih menyapa kamu, masih semangat menyapa teman berdua semuanya pagi ini. Jadi kamu harus tahu jika lingkungan yang baik gitu ya, lingkungan kerja gitu ya, itu bisa bikin kita nyaman teman-teman ya. Jadi untuk ningkatin produktivitas, cobalah untuk ngebikin lingkungan kerja kamu yang nyaman, yang baik, dengan misalnya menata barang-barang gitu ya di sekitaran tempat kerja kamu, di meja kerja kamu dirapihin, di mungkin dilap dulu gitu ya. Supaya apa? Supaya enak ngelihatnya. Mata tuh pas ngelihat tuh kayak rapi, tertata, presisi. Waduh ya. Di mana kotak gobi, di mana pulpen kalau berantakan kan enggak enak, cuy, ya. Berasa kayak banyak banget bebannya gitu ya. Jadi ini bisa teman-teman lakuin gitu ya, ngerapiinnya, terus dibersihin, dikasih parfum mungkin gitu ya. Terus belum memulai mengecek file-file pekerjaan ataupun mulai aktivitas pekerjaan, mungkin bisa siapin dulu satu gelas air putih hangat mungkin, atau kamu udah bawa tumbler dari rumah misalnya, teh hangat atau wedang jahe gitu kan, pas banget nih di cuaca sendu di kota Sintang pagi ini ya. Jadi dan menurut aku itu penting buat teman lakuin secara gitu. Kita kan aktivitasnya full seharian ya, anggaplah startnya dari jam 8 misalnya ya, dengan berbagai dinamikanya. Mungkin 10 menit pertama aman, tapi kita tidak tahu 10 menit ke depan teman-teman ya, 1 jam ke depan, 60 menit ke depan gitu ya, 2 jam ke depan. Dan itu kalau kita tidak siap ya, kita akan jadi stres, pusing gitu ya. Jadi berikutnya adalah lakukan aktivitas fisik ringan, kayak misalnya berjalan dan peregangan tiap 2 jam sekali, apalagi kalau misalnya kamu aktivitasnya duduk gitu ya. Nah, cara ini bisa ngebantu kamu untuk melancarkan aliran darah dan meregangkan otot kaki supaya nggak mudah pegal gitu ya. Benar nggak sih? Ini buat yang berdiri kayaknya. Yang jelas berjalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga kebugaran tubuh kalian ya. Jadi tidak cuma itu, rutin jalan kaki bikin kamu berpeluang buat dapetin Garmin smartwatch gitu ya. Ini bukan, ini reward. Bukan yang itu, lain lagi nih iklan ya. Nomor 2, jelas kalau di aku pribadi pagi-pagi aktivitasnya emang ya, kalau sekarang agak-agak random ya, kadang awal bangunnya kadang agak lambat ya, lambat-lambat jam 8-an gitu ya teman-teman ya. Kalau awal tuh biasanya ada plan malam yang siap untuk kita wujudin di jam pagi. Misalnya kayak aku lagi rutin-rutinnya, lagi rajin-rajinnya nukang ya, atau belajar nyemen gitu ya, atau lagi rajin-rajinnya untuk apa ya, ngerapihin halaman gitu ya, karena weekend atau apa gitu teman-teman ya, pokoknya nyari keringat deh gitu ya. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain gitu ya, biasanya bangunnya, tapi biasa malam ngaruh sih, aktivitas malam itu ngaruh, misalnya karena begadang nonton bola gitu ya, jadi bangunnya jam 8, jam ya 8:30 gitu ya. Tapi itu weekend ya guys ya, kalau udah kerja mah walaupun begadang tetap kudu fight ya. Jadi pukul 8 kita masih menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di segmen Hits in the Morning hari ini dalam sejarah. Tetap di Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman Produ ya, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Produ ya, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu di Prodo pagi ini. Menyapa kalian untuk segmen kita ya. Hits in the morning, hari ini dalam sejarah tema Prodo. Tanggal 6 Juli 2026 diperingati sebagai Hari Zoonosis Sedunia. Jadi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran global tentang penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Momen ini menekankan pentingnya pencegahan penyebaran virus, bakteri, dan parasit antara spesies ya, untuk melindungi kesehatan masyarakat.
3: Itulah kenapa.
2: Jadi tanggal ini dipilih untuk mengenang peristiwa bersejarah pada 6 Juli di tahun 1885 ketika ilmuwan Louis Pasteur berhasil memberikan vaksin rabies pertamanya kepada seorang anak manusia. Vaksinasi tersebut menjadi tonggak krusial dalam dunia medis untuk mencegah penyakit mematikan yang ditularkan melalui gigitan hewan, teman Pro 2 ya. Menurut data Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, sekitar 60% dari seluruh penyakit infeksius pada manusia merupakan zoonosis. Lebih dari itu, sekitar 75% penyakit baru yang muncul di dunia ini berasal dari hewan. Jadi berbagai contoh penyakit zoonosis yang umum dan menjadi perhatian utama meliputi rabies, flu burung, leptospirosis, antraks, hingga COVID-19. Penyakit-penyakit ini dapat menular melalui kontak langsung dengan hewan liar hingga ternak maupun hewan peliharaan. Jadi untuk menanggulangi ancaman ini, peringatan ini mengkampanyekan pendekatan One Health. Pendekatan lintas sektoral ini menekankan kolaborasi erat antara ahli kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan untuk memantau serta mengendalikan penyebaran penyakit. Jadi masyarakat diimbau gitu ya untuk berperan aktif nih dalam pencegahan melalui vaksinasi hewan peliharaan, menjaga kebersihan lingkungan, menerapkan keamanan pangan, dan memastikan daging yang dikonsumsi dimasak dengan matang sempurna.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintara. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Ikan Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Baru pukul 8 sekarang, lewatnya 32 menit Tapra 2 ya. Jadi ibarat kata kerja nih baru mulai teman-teman ya. Kita masih nyapain kamu dan masih kasih informasi santai di Pro 2 pagi ini untuk menemani teman Pro 2 semuanya.

Selain tanggal 6 Juli diperingati sebagai Hari Zoonosis Sedunia, di tanggal 4 lebih tepatnya tanggal 6 ya, 6 Juli juga diperingati sebagai Hari Guru Peru. Peringatan ini menjadi bentuk penghormatan kepada para pendidik yang telah berperan begitu ya, berperan besar dalam membangun kualitas sumber daya manusia melalui dunia pendidikan. Hari Guru di Peru juga memiliki nilai sejarah karena berkaitan dengan perkembangan sistem pendidikan nasional negara tersebut.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
4: Siap gimana maksudnya?
3: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
4: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
3: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
4: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
3: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
4: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
5: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan, karya Likuina Hananto. Teman Pro 2, mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, masih di Perahu 2 pukul 9 pagi ini kembali menyapa kamu di Perahu 2 di 90,7 Perahu 2 FM, teman terbaik kamu ya. Selamat bergabung, selamat nimbrung di segmen pagi kita pukul 9 hingga pukul 10 tanpa Perahu 2 ya, di segmen Asta Cita kita tentang keberagaman begitu ya. Kita Indonesia, kamu harus tahu Malaysia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, keberagaman ras ya, suku bangsa, kepercayaan, agama dan bahasa gitu ya. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tanah Perawat 2.

Jadi di tengah berbagai tantangan dunia yang semakin kompleks, mulai dari ketegangan politik ataupun lebih tepatnya geopolitik ya, hingga disrupsi teknologi, Pancasila dinilai tetap menjadi fondasi kokoh untuk menjaga persatuan Indonesia, sekaligus menjadi rujukan dan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Adapun pesan ini disampaikan juga ya dalam sebuah upacara ya oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzambil Baharudin saat menyampaikan amanat kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 ya di awal bulan lalu. Perlu diketahui juga bahwa Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Peringatan ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan bangsa, tapi juga mampu menjadi jawaban atas kebutuhan dunia akan perdamaian yang berkeadilan.

0: Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, ayo, ayo Ibu, ayo Ibu, ayo.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

ada lagu dari miliknya Cynthia Gabriella dengan lagunya menemani kamu ya di Pro 2 pagi ini, judulnya Panjang Umur. Tuh, mana tahu ada yang ulang tahun hari ini. Emang iya, ini lagu ulang tahun bang? Nggak tahu. Gitu ya, nggak tahu gua gitu. Oke. Tanggal Pro 2, Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf mengatakan jika pihak mereka menjangkau sekitar 700 anak jalanan di Jakarta untuk masuk sekolah rakyat pada tahun ajaran 2026-2027 ini. Kini, Mensos yang karib di sapa Gus Ipul ini menyampaikan akan ada proses verifikasi dan validasi terlebih dahulu sebelum masuk masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS tahun ajaran 2026-2027. Jadi proses verifikasi dan validasi ataupun verval ini untuk calon siswa program sekolah rakyat dilakukan secara langsung dengan melibatkan pengurus RT ataupun RW, kelurahan ataupun desa setempat. Gus Ipul juga menyebut jika Kemensos juga berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait dengan penyesuaian data calon siswa sekolah rakyat. Jadi jelang tahun ajaran baru nanti, Gus Ipul berpesan kepada sekolah rakyat di seluruh Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam masa transisi dari sekolah rintisan menuju sekolah rakyat permanen. Menurutnya, aspek perencanaan, implementasi, monitoring, serta evaluasi pelaksanaan sekolah rakyat harus dibuat secara keseluruhan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasurang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapua.
0: Iya betul, bapak aku juga bilang namanya kapua. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dibukul-bukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Eh, aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapua ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang di telan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.

Lagu dari Milikia Sabar dengan Anders. Ya, Anders menemani kamu di Perahu 2 di pagi ini pukul 9:50 teman Perahu 2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan sejumlah

Kejadian bencana yang menimbulkan dampak signifikan di berbagai wilayah Malaysia hingga Jumat ya 3 Juli lalu, di mana berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Koordinasi dan Pengendalian Operasi di Kordalops, bencana kekeringan mendominasi akibat dampak musim kemarau. Laporan peristiwa bencana ya diawali dengan kejadian kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul, provinsi di Yogyakarta ya. Intensitas hujan yang menurun akibat musim kemarau dan terbatasnya sumber air mengakibatkan kekeringan sejak Juli lalu. Lokasi terdampak berada di Kapanewon Rongkop, Kelurahan Samugih. Tercatat sebanyak 67 kepala keluarga terdampak. BPBD Kabupaten Gunung Kidul ini berkoordinasi begitu ya dengan pihak terkait untuk melakukan asesmen serta pendistribusian air bersih. Pemerintah setempat menetapkan status siaga darurat bencana melalui keputusan Bupati Gunung Kidul nomor 154/KPTS/2026 tentang penetapan status siaga darurat bencana kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul berlaku 1 Juni lalu ya hingga 31 Agustus 2026 hingga kondisi terkini pada Juli ini telah dilakukan pendistribusian air bersih sebanyak 16 rit ya kepada warga terdampak. Kekeringan juga terjadi di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah wilayah di Kabupaten Semarang tidak mengalami hujan sehingga menyebabkan kekeringan di Desa Plumutan dan Desa Bantal, Kecamatan Bancak. Sebanyak 586 kepala keluarga atau 1.224 jiwa terdampak. Personil BPBD Kabupaten Semarang melakukan dropping air bersih di Dusun Kerajaan, Desa Plumutan sebanyak 1 tangki berkapasitas 5.000 liter di Dusun Mungkruk ya, dan di Dusun Mungkruk Desa Bantal sebanyak 5.000 liter. Saat ini air bersih masih menjadi kebutuhan mendesak Tambora 2. Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur turut terdampak kekeringan sejak 1 Juli berdasarkan hasil asesmen BPBD Kabupaten Jember, termasuk musim kemarau ya. Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang mengalami kekeringan sehingga sebagian besar warga kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi sumber air terdekat berupa sumur bor yang berjarak sekitar 600 meter dari permukiman warga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

0: Jelang pukul 10 kita akan hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu. Untuk info produknya, sesaat lagi.
1: Dengan RRI Digital, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, santai siang kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk Info Pro 2. Tunggal Putra Indonesia Fardan Renanda Jo menjadi runner-up kejuaraan Asia Junior 2026, di mana Jo ini harus mengakui ketangguhan pemain asal Tiongkok ya bernama Hong Tianyu setelah takluk 18-21-19-21, di mana pertandingan berlangsung selama 34 menit di Yoshiro City General Gymnasium Jepang pada 5 Juli lalu. Kedua pemain bermain ketat hingga poin-poin akhir di kedua game. Info Pro 2. Info Pro 2 selanjutnya. Rangkaian Jakarta Creative Festival 2026 berlangsung pada 4 hingga 5 Juli 2026 di Istora Senayan, yang dimana mencatat total nilai transaksi mencapai 55 miliar termasuk transaksi bisnis matching, pembiayaan dan ekspor UMKM. Selain itu, melalui kegiatan program percepatan intermediasi Indonesia atau FINISI, dibangun komitmen pembiayaan ya pembiayaan perbankan kepada koperasi senilai 575 miliar. Kepala Perwakilan Bank Malaysia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan di Jakarta, yang menyampaikan jika JKF 2026 menghadirkan ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, pelaku UMKM, komunitas kreatif, akademisi, lembaga keuangan, media, dan masyarakat dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Info Pro 2. Info Pro 2 selanjutnya terkait dengan olahraga bola voli, di mana timnas voli putri U18 Malaysia gagal menembus semifinal Asian Women's Volleyball Championships U18 ya 2026 setelah kalah dengan skor akhir 0-3 atau 18-25, 12-25, 19-25 dari timnas voli putri U18 Thailand pada laga perempat final di Nakhon Ratchasima, Thailand pada minggu kemarin. Kekalahan ini membuat perjuangan Malaysia berlanjut pada perebutan peringkat 5 dan 8 menghadapi Kazakhstan, sementara kemenangan ini mengantarkan Thailand ke babak semifinal untuk menghadapi Korea Selatan. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2 di Santai Siang kita kali ini. Di segmen siang kamu akan ditemani oleh Kak Widya ya, temani kamu di hari Senin ini. Tetap bersama kami di Pro 2. Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Jumpa lagi bareng aku Widya pada edisi siar hari ini, hari Senin ya, teman Pro 2 semua, di tanggal 6 Juli 2026 dengan berbagai acara yang pastinya sayang banget untuk kamu lewatin, karena hari ini juga dingin banget ya untuk kota Sintang. Sedari tadi pagi itu hujan terus ya, teman Pro 2. Untuk lagunya sendiri, teman Pro 2, kamu bisa pilih lagu-lagu pilihan yang sudah kita playlist di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Ada Bernadia dengan Rabun Jauh, Sederhana dari Salon Seven, Malu-Malu dari Dia dan Indah Kus. Ada Keliling dari Farel Hilal, Seribu Kali Gia Indrawari. Terus ada juga Masa Ini Nanti dari miliknya Nuka. Kemudian juga ada Sempurnanya Aku dari NPD. Teganya Kau dari Leodra, Bintang 5, Tensi, DMC. Sesi Potret Now featuring Ari Lesmana. Ada Ikro, Raim Laude. Kemudian Agar Selama-Lamanya, Cinta Kita dari Topati. Ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif. Cukup Sudah dari Ran. Semusim dari Topati dan juga Nadif. Kemarilah Tenang Mahal Ini. Bahagia Lagi dari Pice Kota. Ada Senja di Sudut Kota dari miliknya Samuel Cipta. Jadi silakan saja buat teman Pro 2 semua, buat kamu-kamu untuk request lagunya, mau dengar lagu yang mana, nanti bakal aku putarin lagunya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Silakan buat teman Pro 2 semua di request aja, bisa melalui akun TikToknya RRI Sintang atau bisa juga melalui akun Instagramnya Pro 2 RRI Sintang.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, temani kamu pada kesempatan hari ini. Cuacanya masih dingin banget untuk kota Sintang dan sekitarnya ya teman Pro 2 semua. Dan tentu aja buat teman Pro 2, aku bakal hadirkan berbagai acara dan juga informasi. Seperti yang teman-teman ketahui, sekarang kita berada di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Jadi silakan aja buat teman Pro 2 untuk request lagunya Pop Indonesia. Lagu-lagunya sudah aku spill tadi, tapi aku spill ulang gak apa-apa deh ya. Bonus buat teman Pro 2 yang lagi ngantuk-ngantuk ya. Ada Malu-Malu dari Dia dan juga Indah Kus, Keliling dari Farel Hilal, ada Seribu Kali Gia Indrawari, Masa Ini Nanti dari Nuka, Sempurnanya Aku NPD Teganya Kau Liodra, ada Bintang 5 dengan Tensi Jamesy, Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret, Ikro Remlode, Agar Selama-Lamanya di Mansah Lai Tupa, Cinta Kita Toh Pati featuring Fabio Aser, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif, Cukup Sudah Ran, ada Semusim dari Toh Pati, Kemarilah Tenang dari Mahalini, Bahagia Lagi Pici Kota, Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Lagunya di request aja ya teman Pro 2 semua. Aku mau nyapa juga buat teman-teman seperti ada Marianus Mujai di kesempatan pagi ini. Pagi menjelang siang ya. Sebenarnya sih udah siang, tapi gara-gara kayak cuacanya dingin banget, jadi kayaknya aku mikirnya masih pagi aja guys. Terus ada juga Aris nih, pendengar lama, pendengar setia kita. Ada Aris, lagunya katanya Jangan Paksa Rindu Aja. Ada Eka Fitri Saharani, halo, salam kenal. Lagunya Malu-Malu dari Dia dan juga Indah Kus ya. Nanti aku bakal putarin. Buat teman-teman silahkan untuk lagunya masih bisa di request, lagunya sudah di playlist, jadi gak bisa request lagu yang lain. Silahkan aja buat pilih lagu yang sudah aku spill tadi guys.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Teman-teman.

50,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu masih bareng aku Widya. Aku temani kamu pada sesi Pro 2 Hitlist Pop Indonesia, Pro 2 Request lagu-lagu pop Indonesia ya. Teman Pro 2 semua, tadi banyak banget yang sudah request lagunya dan aku mau nyapa aja di kesempatan kali ini. Seperti ada Siti Aisyah, ada juga Bang Budi Rendah Hati, terus ada juga dari Imin Supandi, ada lagi dari Alden Halisa. Selamat siang buat semuanya yang lagi musim durian, musim Piala Dunia, dan musim apa ya, padaman. Hujan kak, iya benar, lagi hujan di kota Sintang, musim hujan juga. Jadi ini berasa kayak dingin banget ya guys, karena hujannya ini kan udah dari pagi tadi, terus kemarin juga sekitar maleman lah ya, itu ada hujan gerimis-gerimis gitu. Tapi walaupun gak terlalu apa ya, lebat lah. Ada Wawan Jau juga, selamat siang. Musim gawai kakak, iya benar lagi musim gawai juga nih ya. Oke deh teman Pro 2, kayaknya lagi banyak numpuk juga buah-buahan. Ada rambutan, durian, manggis, terus ada apa lagi ya? Pokoknya banyak deh aku lihat musim, tapi yang paling banyak memang durian. Nah untuk lagunya sendiri teman Pro 2 semua, aku mau spill dulu. Ini ada anak rantau Papua, Wawan Zo, bisa di request lagunya. Lagunya ada Keliling dari Farel, ada Seribu Kali Gea Indrawari, Masa Ini Nanti dari Nucha, Sempurnanya Akun, NPD Teganya Kau, Bintang 5 Sesi Potret, ada juga Ikro, Agar Selama-Lamanya Cintra Kita, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Cukup Sudah, dan Semusim. Silahkan dipilih lagunya, mau dengar lagu yang mana. Waktunya tinggal sedikit lagi ya untuk Pro 2 Hitlist Pop Indonesia, karena nanti di jam 11 kita bakal putarin lagunya untuk Pro 2 Hitlist Mancanegara guys. Untuk lagunya sendiri aku bakal putarin ada Seribu Kali dari Gea Indrawari buat teman-teman. Terus Cukup Sudah nih, mau dengar lagu Cukup Sudah dari Wawan Zo. Oke, kita bakal putarin juga dari Ran dan Yuvi Widianto. Buat teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Santai Siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai Siang.

107,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku, Widya, temani kamu di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Kita teman Pro 2 semua. Aku menyapa dulu aja buat Budi di kesempatan kali ini. Kemudian juga ada Antonio Skaran, ada Tono. Salam dari Melawi, katanya gitu ya. Ada Bujang juga, baru tahu nih Kak Widya, biasanya cuma dengar suaranya aja. Oke. Terus ada lagi dari Wawanzo, tadi sudah lagunya aku puterin, katanya lagi rindu Kalbar, mudah-mudahan bisa cepat pulang ke Kalimantan Barat ya. Oke deh, buat teman Pro 2 semua aku bakal puterin dulu aja lagunya sebagai lagu penutup juga di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia kita kali ini. Kita bakal puterin lagu dari miliknya Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Dan nanti juga akan ada lagu dari miliknya Pici Kota ya, bahagia lagi deh. Dan buat teman Pro 2 semua jangan kemana-mana, karena aku masih bakal balik lagi untuk temani kamu di Pro 2 Hitlist Mancanegara sesaat lagi. Buat kamu teman Pro 2, ini dia lagunya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Balik lagi masih bareng aku Widya, temani kamu di kesempatan kali ini di Pro 2 Hitlist Mancanegara dengan lagu-lagu pilihan teman Pro 2. Ada Cha Cha Cha dari Bruno Mars, kemudian juga Drop Dead dari Olivia Go dari Blackpink, ada Homewrecker dari Somber, Bruno Mars dengan Risk It All, kemudian juga ada Bittersweet dari Madison Beer, ada I Just Mike dari Bruno Mars lagi, Where Is My Husband, So Easy, ada Tears, ada Opalite, Die On This Hill, Nobody Girl, kemudian juga Aperture, Not Cute Anymore dari Eilid, The Fate of Elia dari Taylor Swift, Man I Need, kemudian juga ada The Dead Dance, ada Fall Dead, Daisies dari miliknya Justin Bieber. Teman Pro 2 semua, kita berada di sesi Pro 2 Hitlist Mancanegara. Jadi silakan aja buat kamu yang mau request lagunya yang sudah aku spill tadi untuk lagu mancanegaranya, aku undang kamu di kesempatan siang hari ini. Kita juga live di akun RRI Sintang, dan juga bisa teman Pro 2 pantengin di akun Instagramnya Pro 2 Sintang. Kamu bisa juga kirim SMS atau WhatsApp ya, di WhatsAppnya Pro 2 Sintang, teman Pro 2, untuk lagu pilihan kamu. Oke, langsung aja kita bakal putarin dulu untuk lagunya, lagu mancanegara ya teman Pro 2 semua, dari miliknya Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, temani kamu pada kesempatan kali ini, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist mancanegara kita, guys. Dan cuacanya semakin dingin dan hujannya juga semakin lebat untuk kesempatan siang hari ini. Semoga aja menandakan keberkahan dan derasnya rezeki juga ya bagi teman-teman Pro 2 semua tanpa terkecuali. Setelah beberapa hari kemarin kan memang terasa panas banget ya di kota Sintang, guys. Karena kalau cuaca sekarang itu kita nggak bisa prediksi banget kan apakah nanti akan hujan, musim panas. Benar-benar pancarobanya itu setiap hari. Apalagi lagi musim buah, jadi aku sarankan buat teman-teman untuk selalu jaga kesehatannya. Karena biasanya sih penyakit yang paling sering banget menyerang kita itu adalah radang tenggorokan, sakit tenggorokan ya. Karena kan macam-macam nih buahnya yang kita makan, terus cuacanya juga panas, dingin gitu. Jadi benar-benar antara radang tenggorokan, flu, batuk, nah yang gitu-gitu tuh penyakitnya ya, guys. Oke, sama perut juga, masalah perut juga biasanya karena campur-campur buah-buahan, harus hati-hati pilih-pilih juga buat teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 semua, aku bakal putarin lagi aja untuk lagunya buat kamu-kamu. Stay tune terus ya di Pro 2 Sintang, kita bakal simak bareng-bareng. Ada lagu dari miliknya Olivia Dean dengan So Easy.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada. Setelah ini kita bakal nikmati bareng-bareng rangkaian lagu-lagu bernuansa Islamiyah teman Pro 2 semua, karena nanti aku bakal hadirkan juga kumandang azan zuhur untuk Kota Sintang dan sekitarnya. Hari ini akan berkumandang pada pukul 11 lewat 42 waktu Indonesia Barat.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

0: الفضيلة والفديلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi acara UMKM Connect ya, kita masih ngebahas terkait kuliner. Kali ini ada pembahasan terkait 10 sambal terbaik di Indonesia. Siapa nih pencinta sambal? Oke, kita akan ulas selepas yang satu ini.

2 ada sambal yang pertama, sambal terasi. Nah, ini adalah sambal yang paling ikonik banget, sering banget kita jumpai di banyak daerah di Indonesia. Terbuat dari cabai, tentu aja ada terasinya dong ya, yang berasal dari udang fermentasi. Ada bawang putihnya, bawang merah, dan bahan lainnya. Tentu aja rasanya umami ya. Sambal ini sering disajikan dengan ikan bakar, ayam goreng. Rasanya itu khas banget dan banyak yang suka sama sambal terasi ini. Terus ada juga sambal matah. Nah, ini adalah sambal khas Bali yang segar, nikmat. Dan sambal ini dibuat dengan bahan mentah nih teman Pro 2, seperti cabai rawit, bawang merah, serai, daun jeruk, dan minyak kelapa. Dan sambal ini biasanya disajiin dengan ayam betutu, ikan bakar, sate lilit khas Bali, dan lain sebagainya. I'm like

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udah lah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pernah lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak, sebentar saya panggilkan. Ani!

Oke, baik teman Pro 2 semua, masih ngebahas terkait sambal. Yang berikutnya ada sambal ijo. Nah, ini berasal dari Padang, Sumatera Barat. Sesuai namanya, sambal ini menggunakan cabai hijau sebagai bahan utamanya. Dan sambal ini punya rasa pedas, asam, gurih karena penggunaan bahan seperti tomat hijau ya, cabai hijau besar, bawang merah, dan juga garam. Sambal ijo ini sering banget menemani hidangan seperti ayam, pop, rendang, atau ikan bakar. Dan rasanya itu segar, menggugah selera. Aduh, jadi lapar banget ya teman Pro 2 ya. Oke, berikutnya ada sambal kecap. Nah, ini sambalnya sederhana banget dan sering dijumpai di berbagai warung makan di Indonesia. Nah, ini terbuat dari cabai rawit yang diiris tipis. Ada tambahan yang lainnya juga sesuai selera. Tentu aja ada kecap manisnya dan sedikit garam ya teman Pro 2. Dan ini praktis banget. Sambal ini sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana. Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: time.
1: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Masih bersama Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya, dan kita masih ngebahas terkait sambal yang populer di Indonesia atau terbaik di Indonesia. Yang berikutnya ini ada sambal balado. Bahkan ada lagunya ya. Jadi sambal balado ini adalah salah satu sambal khas Minangkabau yang terkenal dengan rasa pedas, asam. Dan memang ini akan digoreng bersama dengan bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, ya, bawang apa lagi? Tomat ya. Terus dibumbui dengan garam, gula. Dan sambal balado ini sering banget disajikan dengan berbagai macam hidangan seperti ayam balado, telur balado, dan sambal-sambalado ya. Jadi ini sangat menggugah selera banget karena pedas manis yang seimbang, teman Pro 2. Ada juga sambal dabu-dabu. Nah, ini adalah sambal khas Manado, Sulawesi Utara yang terbuat dari cabai rawit, tomat, bawang merah, jeruk nipis. Unik banget ya karena dibuat dengan cara mentah, hanya dengan mencampurkan bahan-bahannya dalam satu wadah aja. Sambal dabu-dabu ini memiliki rasa pedas yang segar, ada asamnya juga. Cocok ya untuk menyertai hidangan laut seperti ikan bakar atau cakalang.

Teman-teman Pro 2, tahukah kalian jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian? Maksudnya, kemenangan kecil lah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu.

Nomor 2 semua ada sambal tinutuan. Berasal dari Manado juga nih. Biasanya disajikan dengan bubur Manado atau tinutuan. Dan seperti biasa ada cabenya, tomat, bahkan ada terasinya sedikit nih sebagai bahan dasar. Rasanya itu pedas, asam, sedikit gurih, berpadu dengan tekstur bubur Manado ya. Jadi ini kayak digabungin gitu. Jadi buat kamu yang mungkin belum terbiasa mungkin agak aneh ya. Dan memang sambal tinutuan ini memberikan sensasi rasa yang kuat banget, cocok untuk hidangan-hidangan berkuah teman Pro 2. Ada sambal petai, terbuat dari petai dong ya. Dan sambal petai ini sering banget disajikan dengan nasi dan lauk seperti ayam, ikan, udang. Jadi petainya sendiri itu udah memberikan aroma yang khas banget yang membuat sambal ini menjadi pilihan favorit banget bagi kamu-kamu nih pecinta petai. Jadi bakal nambah lagi dan nambah lagi.

di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya, teman Pro 2, kita masih mengulas terkait sambal. Ada sambal bawang. Nah, ini terbuat dari cabai rawit, bawang putih, dan sedikit garam. Rasanya itu pedas kuat, ada aroma bawang putih. Dan sambal bawang ini sendiri sering disajikan sebagai pelengkap nasi goreng atau lauk pauk seperti ikan goreng, ayam goreng. Dan keunikannya itu memang terletak pada bawangnya ya, dan kesederhanaan dari sambalnya sendiri. Dan yang terakhir ada sambal oncom. Nah, ini adalah sambal khas Jawa Barat yang menggunakan oncom sebagai bahan utama. Dan oncom ini adalah bahan makanan yang terbuat dari fermentasi ampas kedelai atau kacang tanah. Jadi sambal oncom ini punya rasa yang pedas, gurih, sedikit asam. Ada aroma khas oncom yang sangat kuat sekali. Dan sambal ini sering banget disantap bersama dengan nasi, lauk pauk ya. Dan tentu aja ini akan terasa seperti sedang menikmati sambal khas Jawa Barat ya. Oke, baik teman Pro 2, semua itu dia tadi sambal-sambal yang populer, yang terbaik, yang bisa kamu coba. Dan sebenarnya ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan kuliner sambal yang ada di Indonesia. Karena sebenarnya setiap daerah itu punya sambalnya sendiri dengan bahan-bahan lokal yang berbeda-beda. Dan rasanya unik-unik, menggugah selera udah pasti. Jadi buat kamu para pecinta pedas, sambal ini adalah pelengkap yang wajib banget memang ya hadir di setiap hidangan. Dan tetap stay aja di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu masih bersama aku Widya.

0: Saya Glenn, Tata Favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stefandi, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Keke Meme Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Last November, I fell in love.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2, punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

semua, olahraga lokal Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencaksilat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencaksilat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman Pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia, sepak takraw.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

arah Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah gak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2, menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: Aduh, gak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi gak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Santai Siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai Siang

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh. Besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
2: Siap. Semangat, Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodway.

90,7 Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2 semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawa ini ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih, olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya, olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh.

berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini, kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu. Tapi kalau sekarang, sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih teman Pro 2 untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2, itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku Widya untuk kesempatan kali ini.

0: Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, temani kamu dalam sesi acara Entertainment Room. Teman Pro 2 semua, ada beberapa informasi yang bakal aku bagiin buat kamu-kamu. Nah, ini terkait buat kamu para fans penyanyi Taylor Swift ya. Pastinya kamu udah gak sabar menanti hari bahagia sang penyanyi dengan kekasihnya. Karena di sini ada Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang diperkirakan akan menikah dalam pekan ini. Dan teman Pro 2 semua, pasangan yang telah bertunangan pada musim panas lalu itu diperkirakan akan menikah menjelang akhir pekan pada bulan ini ya di Amerika Serikat. Dan tentu saja buat teman Pro 2 semua, pastikan kamu tetap pantengin terus ya Pro 2 Sintang, karena masih akan banyak sekali informasi menarik yang bakal aku bagiin buat kamu-kamu guys.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

yang terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi, itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2, dan kita lanjut lagi untuk Entertainment Room. Jennie Blackpink bersama Tame Impala menaiki puncak tangga lagu Billboard Radio Song pada posisi nomor 3 dan tangga lagu Pop Airplay, dikutip dari Sompi pada Minggu. Dan hal ini pun, teman Pro 2, menjadi pencapaian tertinggi bagi kedua penyanyi ini lewat kolaborasi untuk lagu Dracula. Dan Dracula juga kembali mencapai puncaknya di posisi nomor 10 pada Billboard Hot 100, tangga lagu utama lagu terpopuler di Amerika Serikat. Teman Pro 2, infonya aku kutip dari antaranews.com.

teman produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: memprodu ya, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman produ ya, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO, santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 aktor Inggris Tom Holland. Nah, ini belajar memahami prosedur teknis syuting dengan kamera IMAX di film The Odyssey. Karena sutradara Christopher Nolan yang terus-menerus memotong atau meng-cut aksinya di tengah adegan. Dan Holland ini sempat merasa salah paham dan mengira kalau sutradaranya ini melihat kesalahan besar pada aktingnya teman Pro 2 semua. Namun persoalan sebenarnya ada pada kamera yang memiliki keterbatasan durasi rekam ya, maksimal selama 3 menit untuk setiap pengambilan gambar. Teman Pro 2 informasinya aku kutip dari rri.co.id.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gadjah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel

0: terkadang hanya untuk menyanyikan Padamu Negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang laskar pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca, dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan Tanah Air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya dan teman Pro 2 semua, masih dengan berbagai informasi yang bakal aku bagiin buat teman Pro 2 semua. Dan teman Pro 2, untuk informasi berikutnya, ada penyanyi Beyonce yang kembali merilis lagu baru berjudul Morning Dong ya, menandai karya musik pertamanya dalam 2 tahun terakhir. Dan lagu ini bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli kemarin. Dan teman Pro 2 semua, ditulis bersama Pharrell Williams dan juga ada Darius Dixon, serta diproduseri oleh Beyonce dan juga Pharrell Williams sendiri, akan dimasukkan dalam edisi ulang tahun ke-20 album keduanya Bidai. Dan tentu aja buat teman Pro 2, lagu ini juga menjadi penanda dimulainya hitung mundur menuju perilisan reissue album tersebut dan ulang tahun Beyonce sendiri pada 4 September. Dan infonya aku kutip dari rri.co.id. Teman Pro 2, informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kamu bareng aku Widya dan juga rekan aku di MCR. Nanti kamu bakal ditemani oleh rekan aku yang bertugas di depat selanjutnya. Buat teman Pro 2, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: Tama Pro 2 tepat sudah pukul 15.07 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.
2: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2
2: disiarkan langsung dari Jalan Yeseyo Fengore Sintang dan tepat sudah pukul 15.13 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Kembali Monica akan menemani kamu di Sore Ceria dan kita akan buka dengan 3 info terkini di Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, kabar bahagia dari Taylor Swift dan juga Travis yang juga baru saja menggelar pernikahan, teman Pro 2. Dan ibu Travis, Kelce Donna Kell, menilai pernikahan putranya Travis ini dengan Taylor yang digelar pada Jumat tanggal 3 Juli di Madison Square Garden, New York City, Amerika Serikat dengan kata ajaib. Dilansir dari laporan People, teman Pro 2, bahwa ibunya benar-benar tidak bisa mengatakan banyak hal selain bahwa semuanya terasa ajaib. Benar-benar ajaib. Dan Donna menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat yang diadakan oleh perusahaan retail Macy's yang juga setidaknya sudah diselenggarakan selama 50 tahun belakangan. Dan ia tidak mau banyak bercerita tentang pernikahan itu, namun ia juga mengenang sering mengajak anak-anaknya Travis dan juga Jason saat mereka kecil untuk menonton Macy's 420 of July Fireworks, teman Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Oke, untuk info selanjutnya kali ini ada Beyonce yang juga kembali merilis lagu baru ya, teman Pro 2, berjudul Morning Dew atau Dong, menandai karya musik pertamanya dalam 2 tahun terakhir. Ditulis bersama Pharrell Williams, The Dreams dan juga Darius Dixon serta diproduksi oleh Beyonce dan juga Pharrell Williams. Lagu Morning Dew Dong ini juga akan dimasukkan dalam edisi ulang tahun ke-20 album keduanya, Birthday. Dan lagu tersebut juga menjadi penanda dimulainya hitung mundur menuju perilisan reissue album tersebut dan ulang tahun Beyonce pada 4 September. Nah, album Birthday juga pertama kali dirilis tepat pada ulang tahunnya yang ke-25 Beyonce, yakni pada tanggal 4 September 2006.
3: Info Pro 2.
2: Dan the last but not least, teman Pro 2, ada Tom Holland yang juga belajar memahami produser teknis syuting dengan kamera IMAX. Teman Pro 2, ini ada dalam film The Odyssey yang juga disutradarai oleh Christopher Nolan dan terus-menerus memotong cut aksinya di tengah adegan. Teman Pro 2, disampaikan langsung oleh Holland bahwa saya ingin Anda atau Nolan akan terus merasakan cut dan saya bersama John Bental seperti mengapa dia terus meng-cut, mengapa dia terus melakukan ini. dan Holland sempat merasa salah paham dan juga mengira sutradaranya melihat kesalahan besar pada aktingnya. Namun persoalan sebenarnya ada pada kamera yang memiliki keterbatasan durasi rekam maksimal selama 3 menit untuk setiap pengambilan gambar. Dan Holland mendapatkan penjelasan mengenai produser tersebut dari koordinator aksi George Cottle.
3: Info Pro 2.
2: Ya Tama Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini dan pastinya dikutip dari antaranews.com. Untuk selengkapnya bisa kamu cek di sana. Dan setelah ini jangan kemana-mana, kita akan gabung kembali di Betang Beri Tentang Sintang Sore Ceria ya. Jadi kita akan dengarkan dulu lagu-lagu asik setelah yang satu ini. Stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

0: lupa ya nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya mas, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya mama itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Kita produknya kembali bersama aku Monica di 90.7 FM teman terbaik kamu. Dan gimana nih kabar kamu teman produknya? Apakah hari Senin ini semangatnya masih membara-bara atau mungkin mendung karena cuaca kita juga ya teman produknya mendukung banget untuk mager-mageran. Tapi kalau menurut aku yang penting kamu hari ini produktif, kamu melakukan hal-hal positif teman produknya, dan pastinya juga bisa lebih baik daripada hari kemarin. Cuacanya moga-moga segera cerah teman produknya, supaya perjalanan pulang kamu dari aktivitas bisa lancar-lancar aja sampai aman di tempat tujuan kamu begitu ya. Dan mungkin buat kamu yang lagi dengerin Monica di sela-sela aktivitas, di sela-sela perjalanan, kali ini kita akan hadirkan teman produa untuk info betang berita tentang Sintang. Dan menarik teman produa, kali ini ada masyarakat Dayak Kebahan resmi meluncurkan sekolah adat. Dan pastinya menghadapi arus modernisasi yang kian deras, masyarakat adat Telaga Padung Bukit Dayak Kebahan di Desa Merah Arai, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang menoreh sejarah baru. Mereka secara resmi meluncurkan sekolah adat Dayak Kebahan sebagai benteng utama pelestarian identitas juga kebudayaan leluhur, yang dikutip dari Selasa 30 Juni 2026. Peluncuran sekolah adat ini menjadi momen puncak dari rangkaian ritual pegawai tutup tahun Bauma yang mengusung tema merajut warisan Dayak Kebahan untuk Indonesia berbudaya. Tentu teman produa, prosesi peresmian berlangsung sangat sakral dan meriah. Ada rombongan tamu yang disambut melalui tradisi pagar ompong dan diarak menuju balai adat. Usai penandatanganan para sasti, masyarakat menggelar ritual tolak bala dengan berjalan mengelilingi kampung sambil membawa gong serta alat pertanian. Dan teman produa, ritual ini diakhiri dengan prosesi nyengkolan batu dan makan siang bersama bertajuk berontang panjang, menyajikan hidangan khas klopo dan juga Kala dengan konsep butong yang juga melambangkan keadilan dan persaudaraan. Ketua Sekolah Adat Dayak Kebahan Ada Darmansyah juga memaparkan bahwa sekolah ini dibentuk untuk menghidupkan kembali tradisi yang mulai pudar. Teman produk, nanti kita bakal bahas juga bagaimana pendapat tokoh-tokoh pemuda Dayak di sana yang juga sekaligus pendiri dari sekolah ini. Nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya, dan stay tune aja buat kamu ya di Produa RR Sintang teman terbaik kamu.

0: sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa

konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

0: Waduh, gawat, kayaknya orang itu mau buang sampah ke sungai deh. Please dong, jangan buang sampah di sungai.
1: Ih, ngapa sih? Aku tuh cuma buang 2 kantong, Ja.
0: Udah berapa orang sama kayak kamu ini, ha? Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, tahu? Sederhana sih, tapi membawa bencana. Sini kantongnya, biar aku buang sampahnya di tempat pembuangan sampah aja.
2: Membuang sampah di sungai, terus sampahnya bergerak ikut aliran sungai dan sampai ke laut, membawa dampak buruk deh di laut. Mungkin yang kita lihat baru satu yang membuang sampah di sungai. Gimana kalau 1 juta orang yang melakukannya? Masih mau buang sampah di sungai?

Ketemu produk ya kembali bersama aku Monica di 90,7 FM teman terbaik kamu dan masih di segmennya Betang Berita tentang Sintang. Anyway, teman produk ya, kali ini seperti biasa yang hadir ada kukutip dari rri.co.id, ada masyarakat Dayak Kebehan yang resmi meluncurkan sekolah adat dan tokoh pemuda Dayak sekaligus penggagas berdirinya sekolah ini yaitu Noven Honarius meyakini bahwa pendidikan adat adalah kunci pembentukan karakter generasi muda. Disampaikan langsung oleh Noven teman produknya bahwa melalui sekolah adat, generasi muda Dayak Kebehan diharapkan memiliki arah hidup yang jelas. Ini menjadi jembatan untuk menjaga norma agar mereka tidak terjerumus ke dalam budaya huru-hara, menyalahgunakan minuman keras, narkoba, maupun tindakan kriminal lainnya yang ada di tengah perkembangan zaman. Inisiatif masyarakat mandiri ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah kepada Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 12 Kalimantan Barat yaitu Juliadi menilai kebudayaan Dayak Kebehan masih sangat autentik dan berharap sekolah ini bisa menjadi model percontohan pelestarian budaya berbasis masyarakat bagi komunitas adat lainnya di Kalimantan Barat. Teman produk dukungan serupa juga datang dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang yaitu Herkolan Nusroni yang juga mendorong agar kurikulum sekolah adat ini bisa disinergikan dengan pendidikan formal. Dan pastinya gagasan pendirian sekolah adat dipelopori oleh M. Darmansyah, Hairil, Noven Honarius, dan Kepala Desa Merah Arai, Martinus, yang memastikan pemerintah desa akan memberikan dukungan penuh agar lembaga pendidikan lintas generasi ini terus berkembang. Ya tahu bro dua, itu dia untuk info kita ya pada sore ceria kali ini tepatnya di Betang. Bisa kamu cek selengkapnya di rri.co.id di berita regional Kalimantan Barat Sintang. Oke, tahu bro dua, setelah ini Monica akan kembali menemani kamu di sore ceria pastinya dengan info-info ringan, acara-acara asik dan pastinya bisa juga kamu dengerin di aplikasi RRI Digital dan di rri.co.id dan the one and only di 90,7 FM teman terbaik kamu.

nih kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

teman produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Produknya kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan pastinya masih barengan aku Monica di sore ceria yang cuacanya masih dingin banget sama Produknya. Tapi ya gak apa-apa deh ya, kan bisa mengobati kepanasan-kepanasan yang kemarin-kemarin. Jujur Li, aku berhari-hari tuh kadang kalau di rumah aja ditambah lagi mati lampu, terkadang giliran ya, itu sampai kipas-kipas kayaknya wah gak mempan banget. Kalaupun hidup pakai kipas anginnya langsung dua kipas gitu, teman pro dua tetap masih kepanasan. Semoga-moga hari ini yang mendung dari subuh tadi bisa sedikit memberikan, kalau menurut aku sih jadi tampungan air tambahan juga ya teman pro dua di musim kemarau ini. Dan pastinya buat kamu teman pro dua yang mau curhat-curhat, yang mau spill-spill apapun boleh banget. Tapi sebelum itu aku pengen spill sedikit ya, mungkin update-update seputar Piala Dunia 2026. Aku suka banget bahas ini karena sebagai fans baru dunia sepak bola ya teman pro dua ya, yang awalnya mungkin cuman tahu wah di sepak bola ada Ronaldo, ada Messi, ada Neymar gitu ya teman pro dua. Sekarang aku sudah mulai banyak mengenal nama-nama dan juga klub-klub timnas-timnas baru teman pro dua. Dan surprisingly hari ini aku kayak applause banget sama Erling Haaland ya dari Norwegia yang bisa tembus 2 gol melawan Brazil. Ini nih kayak the one and top-nya Piala Dunia ya, apalagi digadang-gadang skuadnya tuh bisa mau mengalahi atau mau memenangkan Piala Dunia 2026 kali ini untuk the last dance-nya Neymar itu sendiri. Ya walaupun dengan hasil 2-1, aku juga cukup bangga dengan Brazil dengan skuad-skuadnya, ada Vini, ada Neymar, dan juga masih banyak lagi tentunya yang ya telah memberikan yang terbaik lah. 16 besar itu bukan menurut aku pertandingan yang biasa aja, luar biasa banget teman pro 2. Dan hari ini juga sudah ada yang bertanding Meksiko lawan Inggris yang juga meloloskan Inggris untuk fase selanjutnya di 8 besar. Nah kira-kira gimana nanti teman pro 2 untuk pertandingan yang ditunggu-tunggu banget hari ini atau mungkin besok teman pro 2, tanggal 7 Juli 2026, ada The Last Dance dari Ronaldo, Cristiano Ronaldo di Portugal, dan juga melawan Yamal nih dari Spanyol. Kemudian ada Belgia melawan Amerika Serikat dan Argentina melawan Mesir. Seru banget, jadi kita tunggu aja teman pro 2 untuk the last dance-nya teman-teman kita ini sepuh-sepuhnya sepak bola ya yang masih keren abis teman pro 2. Ya moga-moga pertandingan bisa berjalan suportif, bisa juga memberikan yang terbaik apapun itu, karena kalau tadi aku cek-cek juga wawancara barengan dengan Ronaldo, katanya mungkin Ronaldo tuh bukan seperti Ronaldo di tahun-tahun sebelumnya teman pro 2, ketika emang badannya masih prima banget gitu. Namun kita so apresiasi juga, ada Portugal, ada Argentina, ada kemarin Tanjung Verde yang juga mengeluarkan salah satu atletnya itu yang udah The Last Dance juga. Oke, okay? Ya kita nikmatin aja sih pertandingannya teman pro 2. Kalau menurut aku, daripada kita kayak siapa yang gold, siapa yang ini, siapa yang itu, karena menurut aku semuanya pantas sih menyandang gelar god itu sendiri. Bahkan juga kalau kita lihat debutan-debutan baru, Genzi-genzi yang luar biasa, ada Haaland, ada Vini, ada Mbappe, kemudian ada Yamal, itu juga bisa menjadi god-god baru sih. Kayaknya kita fokus ke situ sih teman pro 2, kayak bukan hanya tentang mereka the last dance-nya, tapi bagaimana dunia sepak bola juga masih punya harapan dengan terobosan-terobosan baru dari atlet-atlet pendatang kalau menurut aku. Oke, okay, itu dia dari Monica si paling bola ya, yang baru aja tahu bolaan ini dari Piala Dunia. Tapi mungkin kalau aku boleh flashback dulu, aku pernah gitu ya suka banget sama bola waktu kecil, karena ngikutin dulu keluargaku lagi suka-sukanya sama Real Madrid. Terus juga ada zaman-zamannya Mesut Ozil tuh masih di Real Madrid teman pro 2, itu terakhir the last but not least ya aku ngikutin bola. Setelah itu kan vakum, ngikutinnya cuma timnas Indonesia, habis itu ke Piala Dunia. Oke, okay, itu dia cuap-cuap manis ya di sore ceria kali ini. Kita dengarkan dulu lagu-lagu asik, ada Blackpink dengan See You Later akan hadir di ruang dengar kamu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan

Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Isinta. Jadi mungkin yang khawatir, aku pengen nonton tapi nanti cuacanya gimana ya. Nah, setelah ini Monica juga akan hadirkan info cuaca di Kota Sintang dan sekitarnya ya teman produser untuk hari ini dan juga tanggal 7 Juli 2026. Perakiraan cuaca teman produser tentunya kondisi berawan dengan potensi hujan ringan pada beberapa waktu dan suhu berudara berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara yang sangat tinggi.

Tema Proda untuk Banding Kota, berhubung juga kita akan menyelenggarakannya di Banding ya, Tema Proda ya. Kalau kita lihat cuacanya sih di pukul 12 malam sampai pukul 5 pagi ya, ini dia kondisinya bakal mendung aja, Tema Proda, mendung-mendung cerah gitu. Jadi aman kalau misalnya kamu pengen nobarnya di luar, itu aman banget, outdoor juga bisa Tema Proda. Dan nanti kita bakal nyambut udara-udara cerah kembali di pukul 7, di pukul 10, pukul 13, sampai pukul 16. Nah siap-siap ya Tema Proda, buat 7 Juli besok di pukul 13 itu suhunya 31 derajat Celsius. Wah, panasnya panas banget tuh Teman Pro 2. Tapi gak apa-apa lah ya, namanya juga cuaca yang berubah-berubah, itu imunitas kita yang harus dijaga. Oke, Teman Pro 2, itu dia info di Sore Ceria kali ini bakal Monica hadirkan. Sekali lagi jangan lupa untuk bergabung, join the club ya, di Nobar bareng Pro 2 dan juga barengan dengan RRI Sintang. Pastinya pukul 2 dini hari kita akan melihat Portugal melawan Spanyol yang akan menjadi pertarungan atau mungkin pertandingan sangat epik antara tim Ronaldo dan juga tim dari Yamal. Oke, stay tune buat kamu dan 90,7 FM, kita hadirkan dulu satu lagu dari Aku JJ dengan Lihat Kebunku.

sederhana satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

Iya deh, iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi, udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing, ini juga meresahkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

0: Sin Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Insta Stories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang nggak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ya ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani! Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proudu ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proudu ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Ikatan Produe kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya kali ini Monica masih nemenin kamu ya, teman Produe. Untuk info ringan kali ini, dan kali ini Monica juga hadirkan info yang menarik nih, teman Produe. Apakah kamu pernah merasa jika hobi favorit kamu itu biasanya muncul memicu tawa tiba-tiba terasa hambar, bahkan makanan paling lezat pun kehilangan rasanya di lidah? Kondisi mati rasa yang konstan ini, teman Produe, dikenal sebagai anhedonia, sebuah gangguan psikologis ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk menikmati kesenangan dalam hidupnya. Berdasarkan data kesehatan dari Siloam Hospitals, bahwa fenomena ini juga bukan sekedar kejenuhan biasa, melainkan sebuah alarm penting terkait kondisi kesehatan mental yang membutuhkan perhatian serius. Nah, anhedonia ini, teman Produe, umumnya bermanifestasi melalui perubahan perilaku yang cukup kontras. Berikut adalah, teman Produe, beberapa gejala utamanya dari anhedonia ini. Yang pertama adalah penarikan diri secara sosial. Nah, secara tiba-tiba penderita mulai mengisolasi diri, menghindari interaksi dengan teman, atau senggan menghadiri acara sosial. Kemudian juga merasakan mati rasa secara fisik ya, karena kehilangan kepuasan terhadap stimulus indrawi, seperti tidak lagi menikmati makanan favorit kita, atau enggan menerima sentuhan fisik dari orang terdekat. Dan bisa juga muncul dari kehampaan emosional yang juga cukup persisten ya. Perasaan datar yang konstan, berkurangnya ekspresi wajah atau afek datar, hingga kecenderungan menunjukkan emosi palsu di depan publik. Nah, meskipun mekanisme pastinya juga dalam otak masih terus diteliti, para ahli mengaitkan hilangnya rasa bahagia di dalam beberapa faktor resiko ini. Secara umum penyebabnya atau pemicunya ada beberapa ya, teman Produe. Tapi nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya. Jadi stay tune aja buat kamu di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Kamu sudah mendengarkan

Ya teman produk ya, kembali di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan masih dengan info iring ya, informasi ringan yang Monica hadirkan nih teman produk di ruang dengar kamu seputar anhedonia. Jadi teman produk, meskipun mekanisme pastinya ya di dalam otak masih terus diteliti, para ahli mengaitkan hilangnya rasa bahagia ini dengan beberapa faktor resiko secara umum penyebabnya atau pemicunya dari anhedonia, meliputi gangguan kesehatan mental. Seringkali menjadi gejala inti dari depresi mayor, gangguan kecemasan atau anxiety, ada skizofrenia dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Kemudian juga ada pemicu atau penyebabnya ketidakseimbangan neurotransmitter atau adanya gangguan pada produksi dopamin, yaitu senyawa kimia di otak yang bertanggung jawab atas rasa bahagia, penghargaan, dan motivasi. Dan selanjutnya ada trauma dan juga penyakit kronis, di mana riwayat trauma masa lalu, stres berat berkepanjangan, hingga menderita penyakit medis yang menguras energi mental secara perlahan. Nah, jika dibiarkan, kehampaan ini teman produk beresiko memicu isolasi total ya, hingga keinginan menyakiti diri sendiri. Melansir dari informasi Siloam Hospital, cara mengatasi anhedonia biasanya melibatkan kombinasi medis dan psikologis seperti terapi perilaku kognitif atau CBT bersama psikolog serta konsumsi obat antidepresan di bawah pengawasan psikiater untuk menyeimbangkan kembali kimia di otak. Nah, proses pemulihannya juga dapat didukung ya teman peradua lewat perubahan gaya hidup secara mandiri dan dukungan lingkungan. Kemudian juga mengkonsumsi makanan bernutrisi, berolahraga rutin demi memicu hormon endorfin serta berani membuka diri kepada orang terdekat merupakan langkah penting untuk membangun kembali kepekaan emosional yang mengembalikan warna dalam hidup. Ya, teman produk itu dia untuk info yang telah Monica hadirkan di ruang dengar kamu. Dan setelah ini juga akan ada hadir lagu-lagu santai dan bernuansa islami teman produk. Jadi stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 40.

Mencintai makhluk itu sangat berpeluang mengalami kehilangan. Kebersamaan bersama makhluk juga berpeluang mengalami perpisahan. Hanya cinta kepada Allah yang tidak akan membuatmu kehilangan. Habibur Rahman El Sirazi.

0: Ya, Tama Pro 2 tepat sudah pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Ya Tama Produer, kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Barengan aku Monica, di kesempatan kali ini ya, kita bakal ngebahas di kultur kita pukul 18 lebih 7 waktu Indonesia Barat. Dimana, karena kan sekarang lagi happening banget ya teman Produer seputar gawai daya. Kayaknya aku bakal ngajakin kamu untuk mengenal budaya daya lebih dekat lagi. Nah, kalau di Kalimantan dikenal sebagai salah satu wilayah Indonesia yang kaya banget akan budaya juga tradisi adat. Pastinya kamu juga sudah tahu ya teman Produer, dan tentunya di antara berbagai warisan budaya yang dimiliki masyarakat, daya tradisi telinga panjang ini menjadi salah satu simbol paling ikonik yang menarik perhatian. Tradisi ini telah lama melekat pada beberapa sub etnis Daya dan menjadi bagian dari identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi sebagian orang, telinga panjang mungkin hanya dianggap sebagai bentuk modifikasi tubuh, namun di balik tradisi tersebut tersimpan nilai-nilai filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang mencerminkan cara pandang masyarakat Daya terhadap kehidupan, kehormatan, dan hubungan antar generasi. Jadi teman Produer, kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang rahasia di balik tradisi telinga panjang yang menjadi ikon budaya Daya, khususnya yang ada di Kalimantan Barat ya. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal kembali hadir sesaat lagi teman Produer setelah yang satu ini. Dengarkan lagu-lagu asik di ruang dengar kamu. Oke, stay tune buat kamu di Produer RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya, sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

0: 我就跳。
1: Aduh.
2: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
2: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
2: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
2: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
2: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Tradisi Tua Pemali adalah salah satu ritual adat dari masyarakat Dayak di Kalimantan. Kata tua mengacu pada minuman fermentasi tradisional yang terbuat dari boras pulot atau beras ketan. Sementara pemali berarti pantangan atau larangan yang dihormati. Tradisi ini adalah bagian penting dari kehidupan spiritual masyarakat Dayak dan sering dikaitkan dengan upacara adat tertentu. Biasanya, ritual muka tua pemali yaitu kegiatan membuka tua yang ada di dalam tempayan atau guci yang ditutupi dengan kain batik panjang. Ini disediakan pada acara adat tertentu seperti gawai pesta panen, penyembuhan, atau penyambutan tamu, selamatan anak pertama dan juga upacara perkawinan serta acara adat lainnya.

Ya, Tomo Produ ya, kembali mengudara di ruang dengar kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Nah, kali ini Tomo Produ ya masih ngomongin seputar tradisi telinga panjang yang menjadi ikon budaya Dayak. Nah, for your information Tomo Produ ya, bagi sebagian orang telinga panjang mungkin hanya dianggap sebagai bentuk modifikasi tubuh. Namun, di balik tradisi tersebut tersimpan nilai-nilai filosofis, sejarah dan identitas budaya yang mencerminkan cara pandang masyarakat Dayak terhadap kehidupan, kehormatan, dan hubungan antar generasi. Tradisi telinga panjang telah diwariskan sejak zaman nenek moyang sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat. Pada masa lalu, perhiasan yang dikenakan di telinga bukan hanya berfungsi sebagai aksesoris, tetapi juga menjadi simbol status sosial, pengalaman hidup, dan penghormatan terhadap adat. Semakin panjang kuping telinga seseorang, semakin tinggi pula penghargaan masyarakat terhadap kesabaran dan juga ketekunan dalam menjalani tradisi tersebut. Nilai ini juga menjadikan telinga panjang sebagai lambang kebanggaan budaya, bukan sekedar penampilan fisik ya, teman produ ya. Tentunya produ ya, makna simbolis telinga panjang yang harus kita ketahui itu pertama adalah simbol kecantikan dan keanggunan perempuan. Semakin panjang telinga, semakin tinggi pula nilai estetika perempuan dan penanda status sosial dan keanggunan kebangsawanan. Pada beberapa suku, panjang telinga menunjukkan status sosial, bahkan hanya kalangan tertentu aja yang boleh melakukannya. Dan pasti tahu produ ya, lambang kesabaran dan ketahanan. Proses telinga panjang ini yang tidak nyaman bukan berarti bentuk suatu hal yang teman produ ya. Ini menjadi bukti bahwa seseorang mampu menahan rasa sakitnya dan menjalani tradisi dengan penuh kesabaran. Dan juga pastinya sebagai identitas budaya ya, yang juga menjadi penghormatan kepada leluhur, di mana telinga panjang adalah cara masyarakat Dayak menjaga hubungan dengan nenek moyang mereka serta usaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi.

adalah orang yang dirasuki roh dewa atau leluhur. Dengan menggunakan mantra dan mudra tertentu, roh dewa dipanggil kemudian merasuki raga orang yang dituju. Dalam pertunjukan ini, para tatung tidak lagi sadarkan diri. Mereka telah dirasuki roh halus kemudian mempertontonkan kesaktian mereka berupa kekebalan terhadap benda tajam. Mengenai pakaian khas Tionghoa, badan hingga pipi para tatung ditusuki benda-benda tajam kemudian mengitari jalan-jalan. Saat para tatung ditusuk benda tajam, tidak ada satupun tatung yang terluka. Mereka memiliki kekebalan tersendiri, layaknya pertunjukan debus, mulai dari pedang, besi, paku, kawat, hingga pisau dihunuskan ke tubuh para tatung selama gelaran tradisi tatung ini.

0: RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

0: 97 FM Pro 2 RRI Sintang.
1: Pro 2 FM.
2: Kamu main HP biasa digunakan buat apa sih? Buat TikTokan, Instagram, atau YouTubean? Kerja atau nonton? Tahu nggak sih, menurut data State of Mobile 2024 yang dirilis data EA dalam kurun waktu 2020 sampai 2023, warga Indonesia menghabiskan waktu sekitar 6 jam setiap hari di depan smartphone atau tablet. Jika dirinci lagi, konsumsi video pendek adalah yang tertinggi, yaitu sekitar 2 jam. Itu artinya, Indonesia sudah menempati peringkat teratas sebagai negara yang warganya menghabiskan waktu terlama dalam menggunakan smartphone sejak 2020. Sejak saat itu, rata-rata penggunaan smartphone setiap harinya terus meningkat. Terus, apa sih dampaknya? Berdasarkan laporan dari The Sea Project, organisasi pemerhati lingkungan asal Perancis, terungkap bahwa 60% aliran data di internet digunakan untuk menonton video, dan yang bikin sedihnya, konsumsi itu menyumbang lebih dari 300 juta ton karbon dioksida tiap tahunnya. Itu artinya, terlalu lama bermain smartphone bisa bikin panas bumi terus bertambah. Jadi sekarang, mesti mau terus-terusan bermain smartphone.

0: Ya, Tom Produa kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat sudah pukul 18.58 waktu Indonesia Barat. Itu artinya sesaat lagi Monica akan kembali update info terkini di Info Produa. Dan kita akan bergabung di MLC Music Live Chat barengan dengan Produa Jakarta. Hari ini teman Produa spesial banget ya. Kita akan kehadiran Romansa yang juga akan dipandu oleh Edit dan juga Dave. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal dengerin lagu terbaru dari Romansa. Kira-kira apa nih teman Produa? Jadi stay tune aja ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Pongore Sintang dan tepat sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat, kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Oke, tema produk untuk info pertama kali ini datang dari rri.co.id, di mana ada Imaginary rilis trailer Operasi Pesta Copet. Nah, ini merupakan kisah pencopet yang amatir di festival musik. Pastinya teman produk ya, untuk rumah produksi Imaginary telah resmi merilis official trailer film Operasi Pesta Copet. Setelah sebelumnya memperkenalkan poster resminya, trailer tersebut juga memperlihatkan aksi 4 copet amatir yang menyusup ke festival musik Pesta Pora demi mencuri ratusan telepon genggam. Pastinya film ini mengikuti kisah Ijal, Adut, Tia dan juga Melody yang diperankan oleh Iqbal Ramadan, Christo Immanuel, Zulfa Maharan dan juga Kawai Labiba, dan mereka mempelajari seluk-beluk dunia musik agar bisa menyamar sebagai penikmat konser sekaligus melancarkan aksi pencopetan tanpa menimbulkan kecurigaan.
1: Info Pro 2.
0: Oke, teman Pro 2, untuk info selanjutnya kali ini ada Card ya, yang juga resmi mengumumkan bubar album dan tur dunia jadi perpisahan terakhir dari mereka. DPS Media mengumumkan Card juga akan mengakhiri aktivitas sebagai grup setelah merilis album Where to Now Part 2 Nowhere dan menjalani tur dunianya. Keputusan tersebut juga diambil berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh anggota, yaitu adalah Jaysep, BM, Somin dan juga Jiwo. Setelah hampir 9 tahun berkarir, para anggota akan melanjutkan perjalanan sebagai individu usai menyelesaikan aktivitas terakhir bersamanya.
1: Info Pro 2.
0: Dan teman Pro 2, the last but not least, ini info yang favorit banget teman Pro 2, di mana ada penyanyi Justin Bieber dikabarkan tengah dalam perbincaraan untuk tampil dalam Halftime Show Final Piala Dunia 2026 apabila negosiasi mencapai kesepakatan. Bieber juga akan bergabung dengan Madonna, Shakira dan juga BTS yang lebih dulu diumumkan. Laporan tersebut juga pertama kali diungkap media internasional TMZ, namun hingga kini FIFA maupun perwakilan Justin Bieber belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar tersebut. Sebelumnya FIFA mengumumkan Madonna, Shakira, BTS sebagai penampil utama halftime perdana final Piala Dunia. Acara tersebut juga akan digelar pada 19 Juli 2026 di New York Jersey Stadium. Madonna juga Shakira bukan nama baru dalam pertunjukan dan jeda pertandingan berskala besar. Madonna juga pernah menjadi penampil utama Super Bowl Halftime Show 2012, sementara Shakira tampil bersama Jennifer Lopez pada edisi 2020. Dan pastinya tanggal Pro 2 kita tunggu aja untuk penampilan dan info-infonya ya.
1: Info Pro 2.
0: Oke, teman Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu. Dan pastinya juga Monica akan mengajak kamu kembali bergabung di MLC Musik Live Chat barengan dengan Romansa. Stay tune di Pro 2, RR Sintang, teman terbaik kamu. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pro 2 FM, teman

0: Indonesia. Selamat malam.
1: Kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman Pro 2 Sore Indonesia.
0: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
1: Wah, besok diskon nih.
0: 77 benar. 77 benar, gak salah.
1: Gimana hari Seninnya, teman Pro 2?
0: Yoi, semoga lo baik-baik aja dan semoga lo gak dimarahin bos ya.
1: Amin, amin. Semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
0: Kenapa?
1: Masih libur.
0: Oh ya benar sih. Benar ya, bangun siang.
1: Bangun siang.
0: Gak ngerjain banget. Iya bener, dengan enak sepatu rodamu.
1: Hei, siap dong. Oke deh, kalau gitu teman Bro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
0: Yo,
1: segala macam gitu ya.
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
1: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
1: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105.
0: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul ya? Banget, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Pro 2 FM Suara Indonesia.
0: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget loh. Ya.
0: Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh.
2: Ini
0: nyala.
1: Aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
4: Oke. Terus saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Oke. Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama Pro 2 bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Romansa apa kabar? Gimana kabarnya?
7: Sehat, baik.
0: Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja berarti? Berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini?
7: Kita tuh yang muter-muter bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Asli.
1: Beneran?
7: Ngebul banget.
1: Apa ini, Pak? Oh, iya.
7: Apa, Pak?
3: Enggak.
0: Jangan.
3: Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan. Terus gue bilang, wah, menyala abangku. Gitu.
0: Oh, iya.
3: Ocin, jangan. Jadi buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak jangan diucapin.
4: Nah, itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya, itu.
7: Bakar terus menyala bangku.
0: Iya tuh Bang. Untung enggak jangan parkir sini Bang gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat masa digituin.
1: Iya benar.
0: Lagi kebakar.
1: Ayo udah.
0: Oke, dan masihnya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
5: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan aku yang ngasih jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
2: Enggak sih. Kalau di itu kayaknya ini deh misi interpretasi.
5: Oh.
2: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
2: Okay. Berempat gitu.
0: Iya,
5: kita berempat.
3: Summerlin.
0: Itu tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
2: Iya,
0: Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
2: Setengah tahun ya dari
5: kalau November.
0: Oh, baru
2: banget. Desember 2025.
1: Oh, wow.
0: Gua kira tuh side project-nya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin-nya yang naik. Gua kira gitu tadinya yang 5 tahun itu, ternyata salah.
2: Kita baru bikin terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh, gimana?
2: 25, sorry. 2025.
0: Nah, belum. jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
2: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
2: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan. Ya.
2: Singkatan.
1: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
2: Kenapa S-nya 2 biar dingin.
1: Biar biar
2: itu. Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa?
2: Kenapa Romansa?
3: Lu aja cing, oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Okay. Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu. Okay. Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Satu siapa satu orang?
6: Tidak ada. Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Triggernya satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlane itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah, di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi enggak ada batasan genre atau apa.
0: Oke. Okay. Gitu.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Iya, yeah, yeah.
3: Terus yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah istilahnya lah. Ya. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlane itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlane itu popang gitu ya.
3: Iya. Nice, karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya.
0: Yeah.
3: Denger musik lagi, denger apa, pengen ekspor lagi.
0: Yeah.
3: Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, oke.
3: Okay. Pengen sound baru.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa.
0: Yeah.
3: Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlane lovers gimana? Aduh. Gimana? Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
6: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu.
0: Oke.
6: Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Iya.
1: Benar.
6: Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: itu tuh.
6: Kita manggung perdana juga terus out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Yes, beda banget lah sama yang sampling kemarin gitu.
0: Iya,
1: benar.
6: Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Oh, oke. Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka. Gitu. Jadi
6: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Band Palu Gada. Tambah-tambahan emang. Oke deh. Ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Kita diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya nggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba?
2: Bunti.
0: Angkat kaki?
1: Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia.
2: Gimana?
0: Berarti lo semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Gak semua sih, most of all aja.
1: Oke. Okay.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Okay. Kalau temanya sih kurang lebih cukup random. Tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Okay.
3: Kayak ada di track judulnya Abu-Abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-Abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Itu mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya? Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
1: Oke.
0: Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya gimana?
1: Nah tuh
0: mana kemarin gimana kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih kalau liriknya arahnya kemana kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh, gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ya. Coba bantu
2: jawab. Karena nggak mungkin ya, liriknya yang terlalu sendu banget, gue hajar pakai high gain kan?
0: Oh benar,
1: iya benar.
2: Sebenarnya emang back to back aja, liriknya dicocokin, maksudnya cocok, dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chordnya juga kayaknya. Kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy, kayaknya chordnya enggak minor deh. Gitu.
1: Oke.
0: Seru sih. Oke, itu bener, tadi bener. Untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus tracknya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan enggak tahu. Tapi yo. Ini nantinya kapan gak tahu kan.
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang gak mau ngaku ini siapa.
1: Iya
0: bener. Mungkin ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai. Kalau misalkan itu selesai atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang gitu.
1: Daripada nanti ya.
0: Tiba-tiba Mambro 2 ya. Selesai sekarang.
1: Aduh.
0: Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya.
3: Ya. Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh single-nya judulnya Candu.
1: Okay.
3: Dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget.
0: Oke.
3: Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: gitu.
3: Yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu.
0: Kagetnya gimana? Ayam. Kaget.
1: Ya, jangan.
3: Tapi okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga ya. Apa?
3: Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Okay. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
3: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih eksplor aja gitu.
0: Iya, dari kapan? Nah iya, dari kapan
3: dari
0: tuh?
3: Kapan?
0: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
3: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
3: Enggak sih. Itu tuh langsung. Jadi, candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, udah bung, menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini ya udah.
0: Itu sih.
3: Karena kita indie,
0: yeah.
3: Kemarin nggak ada pressure dari manapun. Iya.
2: Apa gitu?
0: Iya.
3: Rilis aja, udah sesimpel itu. Tapi memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Okay. Dimana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah.
0: Yeah.
3: Biar kalau manggung kan energinya beda ya.
0: Yeah.
3: Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Yeah. Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu,
3: yes.
0: Kan. Karena punk kan setahu gue bebas kan.
3: Bener. Bener.
0: Itu dia. Tidak boleh diatur kalau punk diatur. Jadinya apa?
1: Gak tahu juga, bukan punk namanya.
0: Jadinya punk kisbra. Pas kibra. Sorry. Lawakannya lumayan bapak-bapak sih.
1: Lumayan ya.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Boleh.
0: Pangkisbra ya. Kalau diatur-atur Pangkisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah.
1: Ini dia
0: Selesai. Let's go.

0: salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Nanti bisa dieksplor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di SP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada okay. Berapa yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV. 4
0: MV. Wow.
2: Gokil.
0: Bisa langsung dicek ya.
2: Sambil ini tuh selesai tuh.
0: Apanya?
2: Video terbarunya selesai.
1: Selesai, oh, selesai. Ya, video baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya teman bro dua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita gak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau gak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun gak 10 dari 10
3: menguji ya. Perpecahan.
0: Menguji perpecahan? Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial ya, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Oh, satu?
0: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
2: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu,
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah, bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
4: Oke, kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak, karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat, sebagainya have fun gitu loh.
1: Oke.
4: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi, tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
0: momen
4: itu.
2: Jadi, harga juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih. Ya, kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Iya. Oke.
2: Gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan. Tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita. Tapi ini sah-sah aja.
3: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
4: Karena full
0: ternyata. Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full. Nah,
3: konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Seru-seru. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
3: Karena emang hak mereka juga untuk rekam.
0: Benar.
3: Gitu lah.
0: Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Daripada enggak datang.
1: Benar.
2: Diancam balik ya.
0: Benar. Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
4: Disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
4: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
4: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari
1: satu sampai
4: track 10.
1: Betul.
4: Side A, side B, kan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
0: ke
4: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang. Karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single, satuan, apa. Jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti.
0: Karena
4: gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan.
0: Yeah, benar-benar.
4: Jadi ya attach-nya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
3: Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu bener. Tuh.
3: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
3: Cuman maksudnya maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Biar kerasa. Dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti apa.
4: Karena sekarang sih gampang, gitu, kan? Gak suka skip.
1: Iya.
0: Iya.
4: Kayak denger intronya aja, gue gak suka aja nih.
0: Iya sih.
1: Bener. Kalau
2: zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
0: yeah,
2: kan. Hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, bener-bener di play sampai kelar gitu, kita baca
3: iya liriknya. Kayak The Massive Natural tuh kan jarang orang dengar.
1: Bener.
4: Mungkin
3: ya itu kan maksudnya
0: ketahuan umur ya kan, jadi
3: tahu-taunya kan diantara kalian apa
1: bener ya, yeah, rame-rame ya
0: gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya
2: full ya guys.
0: Iya wajib kalau ini dari Romansa
1: bener-bener ya, coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya, anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
4: Anda sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
4: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
4: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
3: Ya. Karena bukan, kalau pang kan ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Jangan maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke. Okay.
3: Kita pemain gitu.
0: Jadi jangan terlalu di kota-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
4: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
2: Yeah. Apa-apa. Gue juga menurut gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget nggak sih. Tapi gue sana aja normal.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
3: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
0: mana?
4: Karena kalau Joe memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton. Iya.
1: Oke.
3: Emang apa? Tidur.
1: Iya.
3: Bukan itu. Oh, yang itu ke bioskop.
4: Gantung ke bioskop aja.
3: Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
0: Yeah.
4: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Benar. Ya,
4: mungkin iya, partnernya nggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih, kalau teman biasa teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau ngapain kan?
1: Iya, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih,
1: Oh, dari lo, apa gue?
0: Dari gue deh.
1: Oh ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
3: sepakat dari mana nih?
2: Viral berapa M?
3: Beda-beda
1: apa? Viral berapa
0: misalnya M? Misalnya sebesar
2: gar-
0: sebesar garam dan madu deh.
4: Kalau dari gue sih mungkin viral gak, bukan gak penting, tapi kayak gak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerlin gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
4: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
1: Betul.
0: Oke, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
4: Tadi kan kuis, sekarang
0: game. Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Share.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
1: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung Lusa. Mm-hmm. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Lama-lama kita bakal main ya di SCBD Lusa.
1: Iya, Lusa ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Oi, boleh.
3: Itu
0: dia, boleh.
3: Cara latihannya itu kan.
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram
2: Romansa S-nya 2.
3: Romansa S-nya 2 titik underscore.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke. Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Gak usah. Ya.
0: Banyak followers
1: udah. Iya, langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram langsung cari deh.
0: Saya kadang kawannya boleh.
2: Mau.
0: Aku Noel Shopee boleh.
3: Aduh.
2: Aku aja. Mau katanya biar bisa swipe up. Biar bisa swipe up.
3: Baru.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya, tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session?
1: Heeh.
0: Kalau gitu kita cabut dulu ya, teman Produ. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Produ yang udah masih dengerin. Terima

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh iya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga Clara.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
6: You are listening.

Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

teman Pro 2, tahukah kalian peringatan pemicu atau trigger warning? Ini adalah sebuah pernyataan lisan atau tertulis yang memperingatkan pembaca terlebih dahulu terhadap tulisan, audio, atau video yang mengandung konten sensitif, memicu perubahan emosi, dan berpotensi menyusahkan. Trigger warning saat ini mudah untuk ditemui, seperti di dalam sebuah karya fiksi, misalnya Alternative Universe di Twitter, atau fan fiction di Wattpad, artikel, dalam film, atau tayangan berita di media sosial. Kebanyakan penulis mencantumkan trigger warning di awal konten yang memang mengandung hal sensitif seperti violence, fobia, sexual harassment, dan lain-lain sebagai bentuk penghormatan kepada audiens dengan segala kondisinya. Nah, sampai di sini udah tahu kan?

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
1: Tell of something.

Hai hai hai teman Pro 2, welcome back masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu ya di Jaga Malam kali ini nih, barengan sama Kiki yang temani kamu tentunya hingga nanti jelang kita tutup siaran ya teman Pro 2. Gimana kabarnya di malam hari ini? Kiki harap kalian sehat-sehat aja nih ya teman Pro 2, apapun aktivitas kamu juga di sepanjang hari ini ya, bahkan sampai malam hari ini. Kiki ucapkan ya semangat dan have fun juga buat kalian yang mungkin lagi ngabisin waktu bareng keluarga, bareng teman, atau mungkin nongkrong-nongkrong gitu ya di luar. Dan juga buat kalian yang bakalan berkendara atau sedang berkendara, Kiki ucapkan juga hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan nih teman Pro 2. Oke, dan di Jaga Malam kali ini ya teman Pro 2, kita udah ada detail of something. Nantinya bakal Kiki hadirkan info-info ya ke ruang dengar kamu tentunya di malam hari ini. Tapi sebelumnya Kiki mau kenalin satu buah lagu nih ya ke ruang dengar kamu ya. Ini datang dari akselerasi kreatif musik kita. Jadi ya teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif atau EKRAF secara resmi mendukung promosi dan distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif atau aktif musik. Sebagai wujud nyata inisiatif ini, Kemenekraf juga berkolaborasi dengan grup musik independen yaitu Begundal Lawak Waru untuk merilis musik video berjudul Hello We're Coming Back. Salah satu personal band juga menyampaikan bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat teredup. Proses produksi video klip yang disutradarai oleh Kitch Terror juga dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan Kota Batu, Jawa Timur. Video ini juga memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas, dan menjadikannya metafora tentang pulang, baik secara fisik maupun batin nih teman Pro 2. Menarik banget ya teman Pro 2, lagu berjudul Hello We're Coming Back dari Begundal Lawak Waru yang bakal Kiki putarkan di malam ini ke ruang dengar kamu. Tapi sebelumnya kalian juga bisa loh putar lagu ini, kalian bisa cari lagu ini ya buat didengerin nanti. Bisa langsung aja ke streaming platform kayak Spotify, dan juga bisa banget kalian cek video musiknya di YouTube ya teman Pro 2. So, ini dia lagunya Begundal Lawak Waru dengan Hello We're Coming Back.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan nggak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the oven face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari tradisional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

Ya deh iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi, udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing, ini juga meresahkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

Oke, teman Pro 2 masih di Jaga Malam ya, masih di Tale of Something nih ya, khususnya di malam hari ini. Dan tadi ya kita udah dengerin lagu dari Begundal Lawokwaru ya dengan Hello We're Coming Back. Itu datang dari akselerasi musik kreatif kita ya, teman Pro 2. Dan di malam hari ini di Tale of Something tentunya ya kita bakal ngebahas seputar lifestyle ya di malam hari ini, untuk di Senin malam kali ini. Ngomong-ngomong soal lifestyle ya, biasanya juga kita pasti cukup gitu ya ngebahas salah satunya, yaitu parfum ya, karena parfum ini juga jadi salah satu bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya lah ya, teman Pro 2. Biasanya kalau mau keluar rumah gitu ya, siap-siap gitu kan, abis mandi pun di rumah aja biasanya orang pakai parfum gitu ya. Nah tapi mungkin kalian juga udah pernah notice ya, parfum itu ada macam-macam jenisnya. Selain macam-macam wanginya, macam-macam brandnya, ada juga macam-macam tipenya. Ada yang Eau de Toilette, ada yang Eau de Perfume, ada juga Eau de Cologne. Nah, jadi ada EDP, EDT, EDC. Nah, kira-kira dari ketiga tipe parfum ini, apa sih pembedanya dan gimana menentukan untuk dipakai ya sesuai dengan aktivitas kalian nih, teman Pro 2? Oke, jadi emang memilih parfum itu gak cukup ya sebenarnya hanya berdasarkan pada aroma yang kita sukai aja. Karena ya jenis parfum tertentu itu juga perlu disesuaikan dengan bagaimana aktivitas kita sehari-hari atau aktivitas kita ketika kita akan menggunakan parfum itu, supaya wanginya juga tetap terasa nyaman dan juga dapat bertahan nih sesuai dengan kebutuhan sepanjang hari. Jadi kan ya biasanya ya kita tahu juga parfum itu ada yang daya tahannya ya cepat aja gitu, 1-2 jam juga hilang, ada yang bisa sampai 8 jam, 12 jam, bahkan banyak parfum juga klaimnya tuh ada yang tahan seharian, semacam itulah. Nah jadi kalau berdasarkan informasi dari IDN Times juga ya, teman Pro 2, dikatakan parfum itu umumnya terbagi jadi beberapa jenis nih berdasarkan dengan konsentrasi minyak parfumnya. Jadi membedakan EDP atau Eau de Perfume, Eau de Toilette atau EDT, dan juga Eau de Cologne atau EDC itu adalah konsentrasi minyak parfumnya ya, teman Pro 2. Dan perbedaan konsentrasi itu mempengaruhi ketahanan aromanya ketika digunakan. Oke, jadi ya teman Pro 2, buat kalian yang punya aktivitasnya cukup padat atau mau menghadiri acara yang formal, EDP atau Eau de Perfume itu jadi pilihan, bisa jadi pilihan ya, karena punya konsentrasi minyak parfum yang lebih tinggi ya biasanya. Dan jenis yang satu ini umumnya mampu mempertahankan aroma lebih lama gitu, teman Pro 2. Jadi kalian tuh gak perlu terlalu sering semprot-semprot ulang parfumnya gitu ya, dia tetap tahan, tetap stay gitu wanginya. Sementara kalau Eau de Toilette atau EDT itu biasanya lebih cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari, kayak bekerja, kuliah, atau mungkin kalian mau hangout-hangout doang gitu ya, ke kafe yang gak begitu banyak aktivitas yang mungkin kalian akan mengeluarkan keringat atau semacamnya. Nah, karakter aromanya juga biasanya cenderung lebih ringan, jadi itu bisa memberikan kesan yang segar gitu ya, tanpa terasa berlebihan. Nah, sementara kalau EDC atau Eau de Cologne itu bisa menjadi pilihan buat kalian yang suka aroma-aroma yang lebih ringan dan juga menyegarkan. Walaupun daya tahannya sih lebih singkat ya EDC ini ya, tapi EDC ini bisa juga tetap nyaman digunakan ketika cuaca panas atau kalau kalian lagi beraktivitas dalam waktu yang gak terlalu lama nih, teman Bro.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan.

Kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Oke, teman Pro 2. Masih barengan sama Kiki ya di malam hari ini, dan kita masih ngebahas nih ya tentang perbedaan EDP, EDT dan EDC nih ya tadi, sesuai dengan aktivitas kita supaya wanginya itu bisa tahan lama ya. Jadi tadi ya teman Pro 2, konsentrasi paling tinggi itu dimulai dari EDP, kemudian di bawahnya ada EDT atau dan juga ada EDC ya, EDP atau Eau de Parfum, EDT atau Eau de Toilet, dan juga EDC atau Eau de Cologne. Jadi ya teman produser, selain memilih jenis-jenis parfum ya, cara penggunaannya juga bisa mempengaruhi bagaimana ketahanan aromanya. Jadi disarankan nih untuk menyemprotkan parfum itu pada titik-titik nadi, kayak di pergelangan tangan, di leher, atau di belakang telinga juga ya. Itu bisa membantu aromanya menyebar dengan lebih baik. Jadi nggak hanya kita semprot kan ke pakaian aja teman Pro 2, tapi juga di titik-titik nadi supaya baunya itu atau wanginya itu bisa lebih tahan lama tadi. Dan pemilihan parfum itu juga sebaiknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan ya. Jadi aroma yang ringan itu biasanya lebih nyaman digunakan pada siang hari, dan aroma yang lebih pekat biasanya seringkali dipilih untuk kegiatan di malam hari atau acara-acara resmi ya teman Pro 2. Dan dengan memahami karakter masing-masing jenis parfum itu bisa banget membantu pengguna ya, atau kita semua, untuk memilih wangian yang tentunya sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan occasionnya. Dan dengan pilihan yang tepat, parfum itu nggak hanya bisa memberikan kesan harum aja, tapi juga tentunya mendukung rasa percaya diri kita ketika menjalani berbagai aktivitas. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2, infonya yang Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu di Tell of Something di malam hari ini ya. Info tadi juga Kiki kutip dari laman website kita tentunya di rri.co.id/sintang. So teman Pro 2, selain ini juga kita bakal ngobrol-ngobrol ya di Lapor Pro 2 di Jaga Malam kali ini. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Arsy Widianto featuring Tiara Andini dengan Diam-Diam.

0: Adik dijemput ya? Nunggu siapa?
1: Saya dijemput mama.
0: Tadi om ketemu mama loh.
1: Om siapa?
0: Om temannya mama kamu, dek. Ayo ikut.
1: Gak mau, om.
2: Teman Pro 2, berikan pemahaman kepada anak-anak, keluarga, dan kenalan kamu untuk tidak mudah terpengaruh sama orang yang baru dikenal.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Iya, iya, bentar. Captionnya, anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan lah di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

Di 90,7 FM teman terbaik kamu ya, barengan sama Kiki di malam hari ini tentunya. Dan kita sekarang udah ada di Lapor Pro 2. Gimana nih teman Pro 2 di malam hari ini? Gimana pada kabarnya semuanya? Malam hari ini lagi apa sih aktivitasnya? Boleh banget dong ya kasih tahu ke Kiki. Tentunya bisa banget join via WhatsApp kita ya seperti biasa di 0857504741, atau bisa juga tentunya ke Instagram kita di @rri_produsintang, atau bisa juga komen-komen aja di aplikasi RRI Digital kalian. Oke, jadi ya teman Pro 2, pertanyaan Kiki di malam hari ini kita ngobrol seputar kebiasaan kali ya. Kebiasaan maksudnya tuh kayak habit gitu, kayak kalian sehari-hari, ini pertanyaan Kiki tuh ya, kalian sehari-hari itu lebih ke tim masak atau beli aja yang simple, yang lebih simple gitu kan, kayak biasanya beli aja ya orang ya. Tapi ada juga yang emang demennya masak gitu, senengnya masak, jadi lebih sering masak-masak aja dari pada beli. Nah, kalian tim yang mana nih teman Pro 2? Tetap masak aja atau beli? Mending beli di luar untuk makan sehari-hari. Nah, boleh banget ya join di malam hari ini. Tentunya sekalian juga request lagu kesayangan kalian di malam hari ini. Langsung aja ke sosial media kita ya, dan juga di Instagram kita. Bentar, bakal ada juga Instagram serunya bakal naik ya sesaat lagi. Dan juga, atau bisa juga sekali lagi kegiatkan via WhatsApp ya ke 0857 5000 4741.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

0: Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kedua, siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Oke teman Pro 2, Kiki masih temani kamu ya di Jaga Malam kali ini. Masih di Lapor Pro 2 tentunya. Dan di malam hari ini kita ngobrol-ngobrol nih. Kayak yang tadi Kiki tanya nih ya, kalian tim masak atau beli aja nih untuk yang simple sehari-hari? Nah di sini udah ada teman Pro 2 yang join ya di malam hari ini. Ada yang bilang masak tiap hari, kalau bosan masak baru beli nasi padang. Oh, oke, ini juga bisa jadi salah satu pilihan ya buat anak kos ya. Mungkin kayak kalau kebanyakan aktivitas gitu ya, terus capek masak, ya sekali lah ya makan nasi padang, tapi jangan setiap hari. Ingat ya teman Pro 2, kesehatan kalian juga, walaupun nasi padang itu ya sebenarnya makannya ada proteinnya, ada sayurnya gitu ya, ada nasinya juga tentunya, tapi ya lebih baik itu memang masak sendiri ya teman Pro 2, karena mulai dari kolesterolnya, terus bumbu-bumbunya ya, micin-micinnya teman Pro 2, itu yang perlu diperhatikan. Dan di sini juga udah di request lagu Cegil ya dari Nabila Takiyah. Oke, udah Kiki siapkan barusan nih ya teman Pro 2. Dan di sini juga ada yang katanya tim dimasakin Kak. Hehe. Tapi sesekali juga masak kok. Oke, ini biasanya nih berarti tinggalnya ombes ya. Biasanya sih ya. Kalau dimasakin itu berarti di rumah nih tinggalnya, bukan anak rantau nih ya. Jadi kangen deh dimasakin. Oke, dan di sini teman Pro 2 juga udah nge-request lagu lagu dari Mesahira nih ya teman Pro 2 dengan Merindu lagi. Oke, bakal Kiki hadirkan tentunya ke ruang dengar kamu. Buat kalian yang masih mau join juga tentunya masih bisa banget teman Pro 2, langsung aja meluncur ke Instagram kita di @rari_pro2sintang. WhatsApp kita juga boleh banget ya di 0857 504741, atau komen-komen aja di aplikasi RRI Digital kalian.

Diderot Effect. Diderot Effect. Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

0: Sebuah video viral di sosial media setelah menunjukkan satu kamar kos yang penuh dengan sampah. Bukan hanya itu, banyak juga barang yang berserakan, mulai dari pakaian sampai kardus di segala penjuru ruangan. Warganet menduga penghuni kamar sewa tersebut mengidap hoarding disorder. Jadi, apa itu hoarding disorder? Hoarding disorder merupakan istilah ketika seorang kesulitan membuang atau berpisah dengan suatu benda. Secara terus-menerus, individu yang memiliki gangguan penimbunan ini merasa perlu menyimpan barang apapun. Melansir dari American Psychiatric Association, jadi temuan Pro2 menimbun berbeda ya dengan mengoleksi. Kolektor akan menyimpan barang secara terorganisir dan menjualnya jika memang harus. Sementara itu, menimbun justru menyimpan berbagai barang secara impulsif, bahkan pada benda yang kurang penting sekalipun.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya ya, kita masih di Lapor Pro 2. Tadi udah ada teman-teman Pro 2 yang join juga di malam hari ini ya. Jadi pertanyaan Kiki, kalian dimasak atau beli aja nih yang simple buat sehari-hari? Nah, di sini udah ada teman-teman Pro 2 lainnya yang join ya di malam hari ini. Ada yang katanya kadang beli, kadang masak. Oke, dan juga sekalian request lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku ya, teman Pro 2. Oke, sayangnya belum ada nih ya lagunya di bang lagu kita, tapi bakal Kiki putarkan ya lagu lainnya dari Fajar Nur, yaitu Sembuh Tanpaku. Kemudian di sini juga ada teman Pro 2 lainnya yang join juga, yang katanya nih masak aja sih soalnya mager keluar. Nah, ini beda nih ya. Kalau biasanya justru orang mager masak jadi beli aja. Nah, ini malah masak aja karena mager keluarnya, mager beli makannya. Oke, menarik ya emang, dan emang sesuai preferensi masing-masing ya teman Pro 2. Oke deh, dan buat kalian yang masih mau request-request lagu juga teman Pro 2, Kiki sampai

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lainnya.

yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100.000 neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

0: 92.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
0: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irwin menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya. Dan selaras dengan alam, itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan dijaga malam kali ini nih teman Pro 2, kita udah masuk ke cerita penutup hari. Tentunya seperti biasa ya, barengan sama Kiki kita bakal membahas nih ya cerita-cerita yang datang dari novel-novel ya, karangan penulis-penulis baik dalam negeri maupun mancanegara ya, buat temani overthinking kamu sebelum tidur tentunya ya teman Pro 2, yang diharapkan ya bisa membantu sedikit overthinking kamu supaya gak makin menjadi-jadi nih, apalagi sebelum tidur kayak gini ya, biar bisa beristirahat dengan lebih cukup gitu ya, dan lebih nyenyak juga. Oke, so malam hari ini teman Pro 2, cerita penutup hari ya buat temenin overthinking kamu sebelum tidur, ini datang dari salah satu penulis favorit Kiki nih, yaitu Gabriel Zevin, yang berjudul The Story Life of AJ Fikri ya. Jadi ini salah satu buku bestseller juga ya, buku terkenal dari Gabriel Zevin. Dan buku ini cocok banget nih buat kalian mungkin lagi overthinking tentang berpikir-pikir tentang kesempatan kedua ya. Jadi buku The Storied Life of AJ Fikri ini itu tentang ketika hidup memberi kesempatan kedua. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya nih ya, seperti apa, Kiki mau nanya nih ke kalian. Pernah gak sih teman Pro 2 kalian ngerasa ada masa ketika kamu tuh ngerasa hidup tuh berjalan, hidup berjalan sebagaimana biasanya, tapi kamu sendiri itu rasanya kayak udah berhenti aja, kamu udah stuck aja. Kayak kamu bangun, kerja, atau sekolah, pulang, kemudian tidur, terus besok ngulang lagi circle yang sama, cycle yang sama gitu ya. Kayak gitu terus berulang-ulang kali. Bukan karena gak ada yang berubah ya, tapi sebenarnya rasanya tuh gitu-gitu aja, seolah-olah kita stuck, seolah-olah kayak kamu kayak berhenti aja gitu di tempat doang. Itu bukan karena gak ada yang berubah, tapi karena lebih ke hati kali ya. Hati kita tuh kayak udah terlalu lelah untuk berharap. Nah ini nih yang cerita yang ditonjolkan ya dari buku The Storied Life of AJ Fikri ini ya. Jadi kita tentunya ngikutin cerita seorang pria ya di malam hari ini, yang bernama AJ Fikri ini tadi ya teman Pro 2. Nah, jadi siapa sih dia ini, si AJ Fikri ini? Jadi AJ ini punya sebuah toko buku kecil nih teman Pro 2, di sebuah pulau yang tenang ya. Dan dulu toko itu adalah tempat yang penuh cerita ya. Orang-orang datang mencari buku ke situ, berbincang di situ, dan juga pulang membawa kisah yang baru dari situ. Tapi ya teman Pro 2, sayangnya sejak istrinya AJ ini meninggal, semuanya jadi berubah ya. AJ ini dikatakan jadi pribadi yang dingin, jarang tersenyum, enggan untuk bicara ya, bersosialisasi sama orang-orang. Dia pun menjalankan toko bukunya ya kayak menjalankan rutinitas yang bukan bisa dinikmati lagi, tapi kayak ya udah dijalanin karena emang itu harus selesai gitu ya. Bukan karena dia masih mencintai lagi toko bukunya itu, tapi karena dia ya nggak tahu lagi harus ngapain gitu ya, karena ya siklus hidup dia ya cuma itu gitu ya, dan dia ngerasa oh harus ditamatin ya udah gitu ya, bukan karena ada unsur atau ada perasaan cinta terhadap pekerjaannya, apa yang dilakoninya gitu ya teman Pro 2. Dan mungkin di antara kita juga ada nih yang pernah atau lagi berada di fase atau di titik seperti itu, ketika bukan tubuh kita yang lelah, tapi harapan kita yang udah capek.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan denger obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di cerita penutup hari ya. Di malam hari ini kita masih ngikutin juga cerita dari seorang pria ya bernama AJ Fikri. Nah jadi ya teman Pro 2, suatu hari nih sesuatu yang sama sekali tidak diduga-duga oleh AJ ini terjadi. Jadi di toko bukunya ya, seseorang tuh meninggalkan seorang anak perempuan kecil. Gak ada penjelasan panjang, gak ada juga alasan yang pasti ya. Hanya seorang anak yang membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Awalnya nih ya, AJ itu ngerasa ya hidupnya jadi bakal makin rumit aja, bakal ribet aja gitu ya. Dia bahkan gak merasa dirinya tuh pantas untuk menjadi tempat bergantung bagi siapapun ya. Tapi hari demi hari, kehadiran anak kecil ini perlahan-lahan mengubah suasana rumah yang selama ini rasanya kosong. Dan tanpa sadar, AJ ini mulai kembali melakukan aktivitas-aktivitas yang dulu sering dia lakukan. Dia mulai kembali memasak, dia mulai kembali tertawa, mulai berbicara lagi dengan orang lain, mulai membuka pintu yang selama ini dia tutup rapat-rapat. Dan kadang ya, kita mungkin berpikir kalau perubahan hidup tuh harus datang lewat sesuatu yang besar gitu ya, yang life changing. Padahal ya teman Pro 2, seringkali perubahan-perubahan itu justru datang lewat hal-hal yang sama sekali gak kita rencanakan. Oke, jadi ada satu hal juga ya teman Pro 2 yang membuat novel ini, cerita si AJ Fikri ini terasa begitu hangat. Jadi dalam ceritanya ya, ia menunjukkan kalau keluarga itu gak selalu lahir karena hubungan darah. Kadang keluarga itu orang-orang yang memilih untuk tetap tinggal, yang hadir ketika kita mungkin sedang tidak mudah untuk dicintai, yang menerima kita bahkan ketika kita sendiri pun mulai menyerah pada diri sendiri. Nah, AJ ini gak pernah nyangka ya kalau hidupnya tuh bakalan berubah karena seorang anak kecil yang tiba-tiba ditinggalkan gitu aja di tokonya ini. Anak itu juga gak pernah memilih gimana hidupnya akan dimulai. Tapi pertemuan mereka membuat keduanya saling menyembuhkan. Dan mungkin hidup juga emang kayak gitu ya teman Pro 2. Gak semua orang mungkin datang untuk tinggal selamanya, tapi ada yang datang tepat ketika kita hampir kehilangan keyakinan bahwa hidup tuh masih punya loh kejutan-kejutan lainnya.

Kalau kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gula lah yang disalahkan karena terlalu sedikit sampai rasa kopi pahit. Kalau kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan karena terlalu banyak sampai rasanya terlalu manis. Tapi kalau takaran kopi dan gulanya balance, siapa yang dipuji? Tentu semua orang akan bilang, kopinya mantap. Kemana gula yang menjadi andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Ikhlaslah seperti gula yang larut tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Tapi kalau berhubungan dengan penyakit, baru gula yang disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula, tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebarkan kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi dirasakan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Apakah kamu sering merasa lapar saat cuaca dingin? Teman Pro 2, menurut laman klikdokter.com, rasa lapar saat udara dingin dipicu oleh perubahan suhu tubuh. Pada saat suhu udara di lingkungan sekitar lebih dingin ketimbang suhu tubuh, maka tubuh akan berusaha untuk menormalkannya. Untuk menormalkan perubahan suhu tersebut, dibutuhkan bahan bakar atau energi yang besar. Karena itu, jika berada di daerah yang dingin, tubuh akan lebih cepat membakar energi sehingga membuat orang cepat merasa lapar.

Oke teman Pro 2, di cerita penutup hari di malam hari ini ya. Tadi kita udah ngikutin kisah tentang AJ Fikri ini ya teman Pro 2. So buat kalian nih, kadang emang setelah kecewa ya, kita cenderung menutup pintu hati rapat-rapat. Kadang kita berkata, udah cukup, this is it ya. Gak mau berharap lagi, gak mau mencoba lagi, gak mau dekat lagi dengan siapapun ya misalnya. Karena ya kita ngerasa itu lebih aman gitu ya. Kita mencari rasa safety itu teman Pro 2. Padahal ya ketika semua pintu itu tertutup ya, kesempatan baik itu juga jadinya gak punya jalan untuk masuk ke diri kita. Dan mungkin malam hari ini ya, masih ada luka yang belum benar-benar sembuh. Masih ada juga mungkin kehilangan yang belum selesai, belum diterima ya teman Pro 2. Dan it's okay, itu gak apa-apa banget ya. Dan karena emang gak ada kok yang minta kita untuk pulih secepat mungkin. Tapi ya semoga, Kiki harap kalian juga gak menutup kemungkinan ya, bahwa suatu hari nanti ya, hidup itu bisa kembali lagi menghadirkan sesuatu yang akan membuat kita tersenyum. Bukan karena masa lalu itu hilang ya teman Pro 2, tapi karena kita udah mulai memberi ruang bagi masa depan. So sebelum tidur di malam hari ini teman Pro 2, kalian perlu ingat ya, kalau kalian tuh gak perlu memaksakan diri untuk jadi lebih kuat. Cukup sisakan sedikit ruang aja di hati kalian untuk percaya ya, untuk tetap percaya bahwa cerita terbaik dalam hidup kita itu belum tentu sudah terjadi. Bisa jadi nih ya, cerita baik itu masih sedang berjalan pelan menuju kita. Dan ya itu tadi cerita yang kita ikuti ya, dari the life, the story life of AJ Fikri ya teman Pro 2, karangan dari Gabriel Zevin. Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Dan semoga di hari esok ya, kamu, kita semua masih mau nih membuka pintu lagi bagi kemungkinan-kemungkinan baik yang mungkin belum sempat kita bayangkan. Oke, dan thank you banget buat kalian masih setia station ya barengan sama kita di Jaga Malam kali ini teman Pro 2. Selain ini juga tentunya ya, Kiki bakal hadirkan Jazz Music ke ruang dengar kamu. Selamat malam, selamat beristirahat teman Pro 2, dan tetap station ya barengan sama kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now. Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
0: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oprah 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut, yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dari Jalan Yeseo Fangurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2 dan semangat pagi nih teman Pro 2 di pagi hari ini ya teman Pro 2 di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Tias akan temani kamu mulai dari pukul 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nih ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, mungkin di antara kamu ada yang baru bangun tidur, ada yang udah mulai bergegas untuk persiapan berangkat ke tempat kerja gitu ya, atau mungkin ada yang nanti dulu deh bangunnya gitu ya. Teman Pro 2, semangat aja untuk segala apapun yang akan dilakukan di pagi hari ini. Dan semoga apapun itu bisa dicapai nih ya teman Pro 2. Walaupun gak ada pencapaian di hari ini, tidak masalah teman Pro 2. Setidaknya dengan kamu bergerak pun itu sudah sebuah pencapaian ya. Dan teman Pro 2, di pagi hari ini tentunya aku akan hadirkan rangkaian informasi dan juga acara ke ruang dengar kamu ya. Dan seperti biasa di pukul 5 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat aku akan hadirkan jazz music. Lalu dilanjutkan di pukul 6 hingga jelang pukul 7 ada info Pro 2 dengan 3 info terkini. Dilanjutkan juga dengan viral moment. Dilanjut juga di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ada lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Dan di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ada hari ini dalam sejarah. Dan ditutup pada kita di pagi hari ini nantinya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 yaitu dengan Asta Cita Kita nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 tetap semangat ya buat menjalani hari, dan semoga hari ini juga cerah nih teman Pro 2, karena kemarin kita sempat diguyur hujan hampir seharian ya, tapi enggak terlalu lama juga. Dan semoga di hari ini bisa lebih cerah nih teman Pro 2. Dan ada lagu Mesahira dan Yovie Widianto dengan judul Merindu Lagi. Lagunya nanti aku akan puterin sebagai pembuka kebersamaan kita di pagi hari ini ya teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Produa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan saya Rifki Muhammad Rizal Iqomuddin yang akan menyampaikan beberapa pesan dan nasihat. Dan nasihat ini khususnya dihususkan untuk pribadi saya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman Produa sekalian yang dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Kita semua sama-sama memiliki kehidupan yang berbeda tentunya, dengan takdir dan kondisi hidup yang berbeda. Skenario kehidupan itu merupakan skenario terbaik yang Allah berikan untuk kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi tentang takdir Tuhan dan ikhtiar, kita tidak usah menyalahkan Tuhan. Kita tidak usah menyalahkan takdir. Apapun yang terjadi itu adalah menjadi skenario yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita bilang, ya udah, takdir kok, gimana lagi? Seperti itu. Padahal usahanya masih setengah-setengah. Jadi di dalam Islam itu, di dalam akidah yang kita percayai adalah Allah itu maha menentukan. Manusia tetap wajib berikhtiar. Ada suatu peribahasa, doa tanpa usaha itu bohong, dan usaha tanpa doa itu sombong. Sehingga keduanya ini harus saling berkaitan satu sama lain. Sehingga di dalam hal ini Imam Abu Hasan Al-Ash'ari menyampaikan bahwasanya kita punya yang namanya kasab atau usaha, dan kita juga tetap hasil hasilnya itu ada di ketentuan Allah Subhanahu wa taala. An-nasu yufakkir wallahu yudabbir. Manusia hanya bisa berusaha dan Allah lah yang bisa menentukan. Jadi, gagal itu bukan berarti Allah benci. Sebaliknya, sukses juga bukan berarti kita yang paling hebat. Semua itu adalah ladang tawadu, ladang untuk kita berendah hati. Jika berhasil, jangan sampai sombong, dan jika belum menuai hasil, jangan bersedih. Semua orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Orang baik pasti punya masa lalu, dan orang yang belum baik tentu punya masa depan untuk memperbaiki dirinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semangat terus untuk melaksanakan puasanya. Semoga sehat selalu dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki, selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Kita di pada pagi hari ini dan di pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
3: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Film baru berjudul Takkan Kubiarkan Kau Menangis, garapan sutradara muda Verly Halim, menyoroti masalah dalam hubungan antara orang tua dan anak. Dan film keluarga ini produksi Langit Pictures yang dijadwalkan ditayangkan di bioskop mulai 16 Juli 2026 itu menunjukkan peran penting komunikasi dalam hubungan keluarga.
1: Info Pro 2.
3: Info yang berikutnya teman Pro 2 masih dari dunia hiburan. Acara pernikahan pasangan selebritas Taylor Swift dan Travis Kelce yang dilaksanakan pada Jumat kemarin di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat, diwartakan mencakup acara undian berhadiah barang mewah ya. Menurut laporan NBC News dan USA Today yang dikutip People pada Minggu 5 Juli, dan para tamu acara pernikahan tersebut bisa mendapatkan tiket undian berhadiah barang mewah dengan berpartisipasi dalam sejumlah permainan. Para tamu berkesempatan memenangkan hadiah seperti tas Lempang Chanel atau Dior dalam acara undian berhadiah yang diadakan di pesta pernikahan Taylor Swift dengan Travis Kelce menurut laporan USA Today.

0: Info Pro 2.
1: And last but not least, Semam Pro 2 datang dari dunia olahraga. Timnas Spanyol memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menang tipis dengan skor 1-0 atas Portugal pada laga babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Mikel Merino pada injury time menjadi penentu kemenangan La Roja sekaligus mengakhiri perjalanan Cristiano Ronaldo bersama Portugal di turnamen ini. Kemenangan tersebut membawa Spanyol melaju ke babak 8 besar untuk menghadapi pemenang laga Amerika Serikat kontra Belgia. Sementara itu, Portugal harus mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia 2026.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan teman Pro 2, itu tadi ya 3 infonya. Dan nanti selanjutnya teman Pro 2 aku akan hadirkan viral moment ke ruang dengar kamu hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman-teman yang baru menjalani harinya di pagi hari ini, tetap semangat ya. Dan tetap stay tune juga nih di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Viral Moment.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman Pro2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: Pro2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita masuk di segmennya Viral Moment nih ya. Dan kita nih mau bahas tentang perjuangan Jepang nih, teman Pro 2. Ya, ini tuh ada momen Chunha yang tenangkan pemain Jepang usai gugur dari Pildun jadi sorotan warganet nih. Nah, teman Pro 2, perjuangan Jepang resmi berakhir usai kalah skor 2-1 atas Brazil di babak 32 besar. Nah, kekalahan itu menyisakan kesedihan ya bagi para pemain, tak terkecuali Ao Tanaka yang sempat membuat kesalahan hingga Brazil berhasil mencetak gol di menit akhir. Usai pertandingan juga Matheus Cunha pun terlihat menghampiri dan menenangkannya. Ia terlihat memberikan semangat kepada Tanaka dan momen itu langsung menjadi sorotan warganet nih karena menunjukkan sikap sportivitas di gelaran Piala Dunia. Respectnya, Paman Pro 2.

Ada yang bilang kapten aku tuh dari Manchester United, keren banget kan? Keren banget sih, jiwa sosialnya tinggi gitu ya, ada empatinya gitu di situ. Dan ada juga yang komen katanya paling suka nonton bola di bagian akhir kayak gini, karena ada respect antar tim ataupun negara ya, jadi suka banget gitu liatnya. Respect ya buat Mateus Cunha nih ya, yang menenangkan pemain Jepang usai gugur dari Pildun nih. Dan teman Pro 2, infonya ini aku kutip dari Instagramnya infipop.id ya.

Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Pemaparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

Oke teman produk, kita masih di viral moment nih ya di pagi hari ini, di mana kita bahas tentang momen Chun Ha yang tenangkan pemain Jepang usai gugur dari Pildun yang jadi sorotan warganet nih. Nah teman Pro 2, perjuangan Jepang resmi berakhir usai kalah skor 2-1 atas Brazil di babak 32 besar kemarin ya. Dan kekalahan itu menyisakan kesedihan bagi para pemain nih, tak terkecuali Ao Tanaka yang sempat membuat kesalahan hingga Brazil berhasil mencetak gol di menit akhir nih. Dan usai pertandingan, Matheus Cunha pun terlihat menghampiri dan menenangkannya. Ia terlihat memberikan semangat kepada Tanaka dan momen itu langsung menjadi sorotan warganet karena menunjukkan sikap sportivitas di gelaran Piala Dunia nih Taman Pro 2. Respect ya melihat sisi empati dari Matheus Cunha ini yang berhasil jadi sorotan warganet nih ya Taman Pro 2. Dan ada juga beberapa komen yang bilang respect juga nih karena paling suka di bagian akhir kalau nonton bola nih yang ada respect antar tim atau negara, katanya kayak gitu. Ada juga yang komen katanya beginilah pertandingan seharusnya, mereka saling berjuang dan mereka saling menghormati.

Ada juga nih teman Broadway yang komen nih ya, katanya kadang kita tidak melihat skor akhir. Sepak bola emang membawa kedamaian bagi penggemar di seluruh dunia. Respect. Oke. Benar banget ya teman Broadway, hal-hal kayak gini tuh kecil tapi sangat membekas nih di hati para penggemar ataupun penonton nih ya. Walaupun biasanya enggak semua orang suka nonton bola, tapi melihat hal kayak gitu udah bisa jadi menarik rasa empati dari orang-orang yang menontonnya juga nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, infonya tadi ya aku kutip dari Instagramnya invipup.id nih.

0: Saya Glenn, program favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekerenai Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.